0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
12: Sulit dicerna, tangan disema.
11: Lagu yang satu ini.

0: Suora hits. Throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Sembilan nama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Yes, seperti biasa kalau sudah jam 9, salah deng, maksudnya jam 8.
1: Jam 8 nih, udah keduluan tepuk tangannya ya.
2: Kita bakalan kasih lagu, dua lagu yang hits-hits pada zamannya.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagunya ini dari tahun 2000 sampai 2017. Lagu apa sih yang pertama? Kita kasih dulu.

0: Oh my god, ingat kamu dari Maya. Dua Maya.
1: Dua Maya. Ini lagunya centil banget sih. Mau ngapa-ngapain ingat kamu.
0: Oh my god. Tapi sahabat suara kalau misalnya mau request lagu, boleh banget ini. Request sekarang juga di 081808960960
1: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.
0: Ingat ya, lagunya dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Nanti kita puterin.
1: Yes.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, buat kembali bersinar, nggak perlu nyaci maki orang, cukup beli outfit yang baru, kayak sepatu baru.
0: Aduh.
1: Ya, karena emang tuh penampilan yang baru bisa bikin kita kembali semangat. Nah, ini nih buat kamu yang berburu koleksi terbaru, buat upgrade style kamu langsung dari brand yang lagi hits di Jakarta. Sekarang hadir di Makassar.
0: Karena saya suka banget sama style ya. Betul. Jadi saya tahu nih, kita harus langsung datang ke grand opening NCY.
1: Wow.
0: Di Trans Studio Mall Makassar hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan nanti bakalan ada kejutan dan hadiah untuk 20 pembeli pertama.
1: Ih, mau deh langsung datang nanti.
0: Manja banget.
1: Dan yang menariknya lagi nih, karena ada promo spektakuler buy one get one all item.
0: Oh, mantap.
1: Mulai 15 sampai 17 Agustus. Yes. Jadi pas nih hari kemerdekaan Indonesia, kita beli outfit-outfit yang baru nih. Yang bener ya, beli satu gratis satu untuk semua koleksi sepatu dan tas dari NCY. Tapi ingat, promo ini berlaku cuma 3 hari aja.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan, ajak sahabat atau keluarga kamu buat jadi yang pertama merasakan koleksi terbaru dari NCY Shoes.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
7: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
6: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
8: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, ada Craig David 7 days.
0: Oh, 7 hari ya. Lagu ini rilis di tahun 2000 dalam album debutnya Born to Do It.
1: Lagu ini ditulis Craig David dan Mark Hill hanya dalam waktu 90 menit saja.
0: Oh no, seperti pijat ya, 90 menit.
1: Tapi ini bedanya menghasilkan ya.
0: Betul.
1: Nah, saat merekam lagu ini, Craig David masih berusia 18 tahun.
0: Oh my God. Dan karena lagu ini, Craig David meraih nominasi di ajang Grammy Awards untuk kategori Best Male Pop Vocal Performance bersama dengan Elton John dan juga Sting. Wow.
1: Lagu ini juga dirilis pada 24 Juli tahun 2000 dan lagu ini langsung menduduki peringkat nomor 1 di UK Single Chart di minggu pertamanya setelah terjual lebih dari 100 ribu kopi.
0: Apa sih maksudnya dijual 100 ribu kopi?
1: Apa sih, Clay?

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: pergi, pergi ingat. Ku ingat kamu.
1: Ini kayak saya sih, mau kemana-mana harus ngabarin dulu.
0: Oh my god. Oh my god, gak teratur banget. Maksudnya begitu terus ya kehidupannya.
1: Emang gak, gimana?
0: Gak bosen?
1: Enggak dong. Karena saya ingat kamu.
0: Wow, tapi lagu Ingat Kamu ini dirilis di tahun 2008, jadi single debut untuk rebrand grup duo bentukannya Duo Maya dan juga Mei Chan setelah Ratu bubar.
1: Wow, menariknya Mei Chan pertama kali ketemu Maya dalam audisi di Malang. Di Malang dulu audisinya.
0: Jadi seluruh proses penciptaan lagu ini dibikin langsung sama Maya Estianti dan masuk dalam album kompilasi Maya and Friends.
1: Wow, tapi nah, kesuksesan yang luar biasa dari lagu ini tuh menjadikan lagu ini tuh sering banget diputar di mana-mana, kayak di acara TV, kayak Dahsyat, Inbox, okay, hingga dijadikan nada sambung pribadi atau NSP.
0: NSP ya, nada zamannya sambung pribadi, betul.
1: NSP itu kayak gimana sih?
0: Jadi kalau misalnya kita, waduh anak, kita mau jelasin ke anak Gen Z,
1: ya. Gimana?
0: Apa jadi kalau misalnya kita telepon, biasanya cuman tut tut.
1: Oh. Nah,
0: kalau misalnya tadi NSP-nya lagu Maya, dia tuh puterinnya lagu yang gini nih. Tuh, dengerin lagu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi enggak tut tut tut gitu.
1: Tapi ini mirip sama RBT enggak sih?
0: Sama.
1: Oh, berarti RBT sama NSP itu sama.
0: Betul. Mungkin beda beda ini ya, beda perusahaan kali ya.
1: Terus itu bayarnya?
0: Enggak ingat juga sih.
1: Bayarnya
0: berapa? Bayarnya murah kok, murah kayak 4.000, 3.500 gitu-gitulah.
1: Oh, oke. Okay, okay.
0: Sebulan gitu.
1: Tapi dan,
0: kenapa?
1: Tapi enggak cuma itu, karena di lagu ini Maya membawa diri dari tren Harajuku di music video dan di setiap live performance-nya Duo Maya.
0: Keren banget sih waktu dia gaya-gaya Harajuku sih, apalagi Mei-chan ya.
1: Mei-chan
0: kayak Jepang gitu mukanya.
1: Oh, jadi ini kayak Nike lah versi zaman itu ya.
0: Betul sekali.
1: Lagunya centil-centil juga nih.
0: Persis banget.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Hi-fi indahnya dirimu.
1: Aduh, indahnya dirimu kalau melihat seseorang yang bikin kita happy. Udah pasti ya, rasanya indah banget.
0: Nah,
1: tapi sahabat suara, selain melihat orang yang bikin kita happy, ternyata ada juga yang bikin nyesek ya.
0: Apa sih yang bikin nyesek?
1: Kalau melihat orang yang kita cintai bersama orang lain.
0: Oh my god.
1: Aduh,
0: that's
1: itu
0: right.
1: Udah nyesek, hatinya sakit. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Tua banget. Aduh. Tapi kalau misalnya sakit hati, sakit badan, kan ada asuransi.
1: Betul, gitu. Asuransi. Saya langsung kepikiran nih sama asuransi yang sering banget kita pakai.
0: Apa
1: yang
0: sih?
1: Dibayar setiap bulan dari BPJS.
0: Nah, jadi buat kamu yang merupakan peserta JKN dan masih punya tunggakan, nah pas banget nih. Sekarang bisa bayar tunggakan makin ringan melalui program Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap. Lebih fleksibel, kamu bisa pilih mau cicil harian atau bulanan. Nominal cicilan harian bisa kamu tentukan sendiri kemampuan dengan minimal Rp10.000. Dan jika seluruh cicilan sudah lunas, status JKN kamu bisa langsung aktif hari itu juga.
1: Nah, tapi ada beberapa syarat nih buat mengikuti program Rehab 3.0. Yang pertama, bisa diikuti oleh peserta JKN Mandiri maupun peserta JKN yang telah beralih segmen dari Mandiri ke segmen lain.
0: Mm-hmm.
1: Masih punya tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan.
0: Okay.
1: Peserta harus mendaftar dulu program Rehab 3.0 lewat WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165. Sekali lagi di 0811 8165 165. Atau di aplikasi mobile JKN. Terus tunggakan iuran yang harus dilunasi adalah tunggakan iuran JKN untuk satu kakak.
0: Oh, untuk satu
1: bukan
0: kakak.
1: Individual.
0: Okay.
1: Dan maksimal periode pembayarannya itu 12 bulan.
0: Dan ada juga ketentuan lainnya yang tidak bisa peserta JKN lakukan selama mengikuti program ini adalah naik kelas rawat inap atau menambahkan anggota keluarga baru dalam kakak dan mengubah nilai tagihan yang disepakati untuk dicicil.
1: Kamu yang punya tunggakan iuran JKN, manfaatkan program Rehab 3.0. Pilih mekanisme cicilan sesuai dengan kemampuan kamu untuk memastikan kepesertaan JKN selalu aktif sebagai jaminan kesehatan kapan saja diperlukan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Paling enak sebenarnya kalau sekarang ini kita nongkrong-nongkrong sama bestie kita.
4: Emang Clay punya bestie?
5: Ada juga sih.
4: Iya, beneran.
5: Iya, bestie. Saya kan bestie saya.
4: Oh gitu.
5: Oke.
4: Okay. Jadi tempat curhat.
5: Semuanya kita bisa luapkan ke dia.
4: Oh gitu.
5: Misalnya mau curhat bisa sama dia, sama bestie. Mau cerita apapun, mau gosip juga bisa.
4: Ya karena ada bestie ya.
5: Betul.
4: Tapi Clay pernah kebayang gak sih kalau bestinya tuh dalam bentuk anime gitu?
5: Maksudnya kita bestian sama anime? Oh, wah cari yang seksi-seksi dong. Enggak sih, kalau saya paling pengen bestie. Sama saya kan suka anime ini yang Food Wars itu loh, yang masak-masak.
4: Betul.
5: Kayak sekolah masak gitu.
4: Oh, sesuai sama Clay yang suka masak.
5: Betul.
4: Ya.
5: Nah, itu karakter utamanya namanya Soma gitu. Oh. Jadi kayak saya mungkin sih bestian sama dia karena sharing-sharing resep. Kok kayak cewek ya?
4: Iya. Kok saya denger gitu dari tadi kok kayak sharing-sharing resep, masak-masak bareng. Ya, ini kayak
5: gitu.
4: Cewek banget.
5: Betul.
4: Sih.
5: Tapi kalau Nabil Putri Ambarsari ini gimana?
4: Kalau saya sih sukanya Anya. Saya suka banget sama Anya.
5: Anya siapa
4: Spy
5: nih?
4: Spy X Family.
5: Oh, oke.
4: Okay. Bukan Anya Geraldine ya, bukan.
5: Bukan.
4: Karena dia tuh lucu, terus pinter juga untuk ukuran anak kecil sih ya.
5: Emang dia anak kecil?
4: Dia tuh tokohnya kayak anak kecil gitu.
5: Tokohnya kayak anak kecil atau memang dia anak kecil?
4: Dia anak kecil.
5: Oh, dia anak
4: jadi
5: kecil.
4: Jadi tuh kayak anak kecil yang kalau gak salah dia diadopsi sama orang tuanya. Dan orang tuanya ini tuh kayak apa ya, mata-mata gitu loh.
5: Oh, main karakternya siapa? Apa
4: si
5: sih
4: Anya
5: nama?
4: Itu.
5: Oh, Anyanya main karakter.
4: Oh,
5: pantesan dia kalau misalnya kita ke Osam dia ada terus ya.
4: Betul.
5: Nah, oh,
4: lucu
5: gitu banget.
4: Nah, tapi saya penasaran sih sama sahabat suara, toko anime apa yang menurut kamu paling cocok buat dijadiin bestie?
5: WhatsApp saja kita di 081-908-960-960
4: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.
5: Selanjutnya kita puterin lagu yang enak sekali siang-siang begini, Reality Club, Is It The Answer?

96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia, Juicy Lucy Lulukan. FM, suara Makassar, suara warga Indonesia, Juicy Lucy Lulukan.

0: line up terbaru ada Abel Cobra.
1: Wow, jadi jangan sampai kehabisan tiketnya karena pre-sale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya sisa dikit banget dan akan segera berakhir. Jadi yuk langsung beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow. Sekali lagi di @cacarita.liveshow.
0: Kita juga bisa menikmati promo spesialnya dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode Yup CLS saat registrasi. Langsung download Yup dan beli tiketnya sekarang.
1: Datangnya ramean, ketawa bareng teman, pasangan, keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: iSuaraNetwork.com atau cek di link bio Instagram iSuara.mks.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
6: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
5: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang. Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini. Makassar, lagu enak seharian.
7: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: Halo, nama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada traffic jam. Untuk apa sih sebenarnya kita nonton-nonton anime?
0: Ya udah pasti, karena seru. Filmnya kayak beda gitu dari film-film yang lain.
1: Oh, oke.
0: Kan dia kayak apa ya, unik-unik gitu ceritanya.
1: Oke, sekarang ini waduh, batuk lagi.
0: Batuk Paji.
1: Kalau Shinchan anime bukan?
0: Anime sih kayaknya. Oh, ya.
1: Oke, kalau Doraemon?
0: Iya, kayaknya sih iya ya.
1: Chibi Maruko-chan?
0: Sepertinya iya.
1: Oh, berarti itu yang Jepang-Jepang kartun anime.
0: Iya, kayaknya sih iya ya. Okay. Correct me if I wrong ya, sahabat suara.
1: Oke. Tapi kalau misalnya ada toko anime yang bisa jadi bestie kita, seru juga kayaknya.
0: Yep.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya seru jadi kayak teman perjalanan kita gitu.
1: Perjalanan. Kalau di WhatsApp dia bilang ada Indra nih, Luffy dari One Piece. Kayaknya kalau jadi teman bakal nggak pernah kehabisan ide buat jalan-jalan dan makan.
0: Betul, ini betul.
1: Emang Luffy dari One Piece dia ngapain aja sih kerjaannya?
0: Dia tuh berkeliling gitu.
1: Okay.
0: Berkeliling ke pulau-pulau dan dia menemukan banyak sekali rintangan. Dia ketemu deh musuh-musuhnya di situ.
1: Oh.
0: Nah, saya kenapa bilang Luffy ini cocok jadi teman perjalanan? Karena sampai sekarang dia belum selesai-selesai
1: jalannya.
0: Belum selesai-selesai episode ininya nih.
1: Sampai sekarang?
0: Iya, sampai sekarang belum.
1: Oh ya?
0: Belum,
1: oh,
0: iya.
1: Oh, perasaan udah lama banget ya sih?
0: Iya, udah lama banget. Makanya tuh banyak orang yang bilang kayak, nanti deh saya nikahnya kalau Luffy udah tamat.
1: Oh.
0: Tapi Luffy-nya belum tamat-tamat nih One Piece-nya nih.
1: Tapi mungkin memang sengaja kali ya nggak ditamatin gitu kan.
0: Biar apa tuh?
1: Biar panjang terus gitu ceritanya.
0: Tapi nggak cuma itu, ada juga Nesha di Instagram yang dia cerita kalau tokoh yang cocok banget jadi bestie itu Sailor Moon.
1: Saya juga pengen sih sebenarnya bestie nama Sailor Moon ya.
0: Soalnya kayaknya bakalan seru punya bestie yang bisa diajak hangout biasa, tapi kalau ada masalah tinggal berubah jadi superhero.
1: Karena seragamnya sih bagus kalau menurut saya.
0: Iya, lucu sih sebenarnya. Iya,
1: pendek-pendek gitu kan. Juga ada nih, kita say hi dulu buat Yahdi. Dia mau request lagunya Keen Everybody's Changing buat anak-anak Makassar yang baru merantau di Bandung lanjut S2 di ITB.
0: Wow.
1: Semangat belajar,
0: semangat
1: lagi.
0: Belajarnya Yahdi, bismillah ya.
1: Bismillah.
0: Oh, bismillah segera selesai.
1: Amin. Ini dia nih, Keen Everybody's Changing.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara warga Indonesia.

0: Nama FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Ada Niki, nama panjangnya siapa sih Niki?
0: Niki, siapa ya Niki?
1: Nikita, Niki, siapa ya nama panjangnya?
0: Siapa?
1: Nanti kita cari
0: ya,
1: di every cari summertime ya. Kalau summertime enaknya tuh santai-santai di pantai
0: sambil nonton film.
1: Kan di pantai ya juga boleh sih.
0: Iya
1: kalo...
0: kan sambil streaming gitu loh.
1: Boleh-boleh juga sih kalau mau. Tapi kalau misalnya streaming anime, cocoknya nontonnya di pantai atau di mana?
0: Kalau anime sih kayaknya cocoknya di rumah aja,
1: di rumah
0: sih,
1: di
0: kamar
1: ya,
0: sambil santai-santai. Aduh, itu udah enak banget sih.
1: Nah, tapi kalau cuman bestie sama anime biasa kan ya? Nggak biasa sih, cuman
0: nggak biasa
1: maksudnya
0: sih.
1: Ya oke okay lah. Tapi kalau kasih nama anak pakai nama anime,
0: aduh,
1: karakter anime kan
0: itu unik ya.
1: Betul. Jadi ternyata Dukcapil catat banyaknya toko anime jadi nama anak. Ternyata nama-nama karakter anime juga dipakai sama orang di Indonesia. Dari data Dukcapil, ada 1.126 penduduk Indonesia yang pakai nama karakter anime.
0: Deh, banyak ya ini.
1: Banyak
0: 1.126
1: banget.
0: Anak-anak nih. Jadi namanya tuh kayak Uzumaki yang paling banyak. Uzumaki tuh anime apa ya?
1: Uzumaki. Naruto. Oh, yang
0: bukan,
1: ini
0: tuh loh. Uzumaki.
1: Oh, horor. Ih, masa sih? Masa serem-serem gini kasih nama anaknya? Tapi keren juga ya namanya anak Uzumaki.
0: Unik gitu ya. Sebanyak 190 orang nih, disusul sama Nobita.
1: Nobita.
0: 181 orang. Lalu ada Sasuke, 158 orang. Ini anaknya yang dinamain Sasuke. Sasuke gimana sih? Dimanggil Sasuke.
1: Larinya gini nih, yang tangannya ke belakang. Terus juga
0: ada Naruto 157 orang, ada Uchiha 152 orang.
1: Kenapa pompa air ya Uchiha? Oh my god. Uchiha
0: ada juga Luffy, dia sampai 79 orang, Shinchan 65 orang.
1: Shinchan?
0: Iya, ada yang dinamain Shinchan 65 orang. Nanti kita coba cari deh. Ada
1: Shinchan.
0: Juga iya Shinchan, ada juga Boruto 60 orang, ada Usopp.
1: Usopp.
0: Ini Usopp apain sih?
1: Usopp. Ini One Piece.
0: Oh,
1: ini loh yang
0: yang hidungnya panjang
1: nah.
0: Gitu ya. Terus ada juga namanya Inuyasha.
1: Inuyasha nih zaman dulu banget nih, zaman saya nih Inuyasha. Kayak jagoan gitulah Inuyasha gitu.
0: Okay. Terus ada juga Doraemon 16 orang dan Suneo 8 orang. Ini yang anaknya dinamain Suneo pasti kayak nyebelin banget enggak sih?
1: Tapi tajir,
0: tapi
1: banyak
0: tajir.
1: Uang, betul.
0: Tapi nyebelin.
1: Menurut Dukcapil, salah satu alasannya karena sebagian orang tua memang suka nonton anime dan memilih nama karakter favorit mereka untuk anak.
0: Kalau Clay punya anak pengen dinamain apa nih nama animenya?
1: Udah kan nama anak saya nama Jepang juga.
0: Oh iya.
1: Tapi
0: namanya
1: bukan
0: siapa?
1: Nama anime sih.
0: Namanya siapa tuh?
1: Kikuko.
0: Oh, lucu banget.
1: Iya, sama kayak aku kan lucunya kan.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: 96.6 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. The Flow 3 hari untuk selamanya. Terima kasih banyak buat sahabat suara yang udah nemenin kita dari jam 7
1: sampai jam 10.
0: Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok bersama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.
1: Yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini.

0: Program Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: FM Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

Media. 10 lagu keren sikat. Jam 11 siang waktu Jakarta, Indonesia bagian barat, tapi disiarkan ke 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin, bulan baru. Ya, oke lah ya, udah tanggal 10.

0: dan juga ada Ari Lasso bersama Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Yang pasti juga live TikTok sudah dibuka di @isuara.network. Meluncur kalau mau ngeliat orang kerja alias saya kerja ya. Yang pasti sampai jam 2 siang, Dodo harap menemani kamu. Dan 3 lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan Zona Nyaman.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Yang ini ada IDTia dengan Be Mine dan Dodo Harahap baru aja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Seru banget sih kemarin karena sempat nonton konser 30 tahunnya Project Pop. Yeay, di GBK. Wah, pecah sih. Openingnya adalah Tua Gapat ya. Dan di closingnya tetap lagu perpisahan atau lagu closingan yaitu adalah Ingatlah Hari Ini. Jadi kalau misalnya sahabat suara di algoritma sosial medianya isinya konser Project Pop, yes. Itu tuh kelihatan tuh ya angkatannya ya.

Gugum, salah satu personil Project Pop, jadi beliau ini almarhum Glenn Fredly. So funny. Karena ingat di masa-masa itu ya. Apa lupa tuh yang ada dia jadi, oh ini apa namanya, andai aku jadi Glenn Fredly gitu deh. Yang ini Glenn Fredly.

dengan Jangan siap dimainkan setelah Afgan dengan Sebentar. Hai, apa kabar? Shafira mau request lagu nanti ya, habis pelagu keren ya. Yang pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Afgan dengan Sebentar hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Sebentar.

titik. Siap-siap ya. Gak tahu liriknya. Well, anyway. Singing, go. Eh, belum. Kau masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap. 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara 9 Kota. Let's go, singing, sahabat suara. Asik. Yang di live TikTok juga, hai, selamat pagi menjelang siang. You're the one, you're the one. Ini penyiar hari Senin pagi ugal-ugalan banget ya. But anyway, weekend ngapain sahabat suara? Kalau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau gedung Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta yang setelah kebakaran menghanguskan lantai 11 sampai 16. Dan kabarnya ya, Bang Rano ini akan membuat sebuah gerakan, yaitu Pemprov DKI Jakarta sudah menemukan gedung alternatif untuk menampung sementara para pekerja gedung Bapenda. Tapi Bang Rano belum mengetahui secara pasti kondisi kerusakan di bagian dalam gedung, dan semoganya tempatnya lebih layak dan lebih nyaman ya. Samuel Cipta selanjutnya dengan

luar biasa. Hai yang baru join di iSuaraNetwork.com/streaming di 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok at iSuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dodo Harahap masih menjadi teman hari Senin kamu sampai jam 2 siang. Hanya di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Cipta dengan senja sudut kota di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti kita akan balik lagi, ada informasi tentang artis yang akhirnya setelah 11 tahun vakum balik lagi syuting, deg-degan dia. Saat lagi.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sempat deg-degan, sempat menjadi momen emosional karena udah lama banget gak syuting. Wow. Jadi kita bisa lihat Mbak Feby Febiola kembali beradu akting di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Oh ya, kita tungguin aja karena kabarnya Kuasa Gelap Perjanjian Darah bakal tayang juga versi IMAX. Yang ini requestannya Aziz di Jambi dari live TikTok The Over.

0: mengungkap pola misterius dalam pergerakan plasma yang berkaitan dengan aktivitas medan magnet matahari. Temuan ini membantu ilmuwan memahami dinamika permukaan matahari dan aktivitasnya lebih mendalam.
1: Suara Fakta.
0: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap Shin Tae-yong membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 2026-2027 sebagai kado hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027. Target tersebut mendapat dukungan Shin Tae-yong yang menilai persatuan pemerintah, klub, pemain, dan The Jackmania menjadi kunci Persija meraih juara. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, jam 12 siang sambil milih mau beli makan siang apa. Kalau misalnya mau jajan emas 1 gramnya ini yang masih berada di angka 2.798.000 per gram, mungkin bisa menjadi investasi yang seru ya. Dan juga untuk ukuran untuk ukuran 1 gram harga buybacknya ya, ini ada 2.498.000. Hah, kok turun? Ya emang gitu dong. Jangan kaget, ketahuan nih gak pernah investasi emas.

0: lagu era 2000-an akhir dong nih. Kita mainin langsung ya, Jadi Gila dari Ran barengan sama Dodo Harahap, dan juga ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan, hanya di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Warga Indonesia yang dari Jakarta mau ke Kepulauan Seribu, tenang saja karena pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dishub DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yaitu PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Tapi ini mulai tahun 2027. Pertanyaannya satu, tarifnya berapa ini Pak? Pak Pramono, apakah 10 ribuan atau masih 3.500? Wah, enak banget kalau 3.500 ya. Yang selanjutnya kita mainkan ada ini nih, yaitu potret. Bagaikan langit, siap dimainkan. Diajak nyanyi juga barengan Nadine Amiza. Dengan bertaut. Hai Firza, Ojak, terus juga sahabat suara dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton di live TikTok at iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan playlist yang hari ini. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Pasto dengan Tanya Hati. Dodo Harahap masih di Iswara.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa kabar Nastu di Korea dan juga Desi di Bogor, lalu juga apa nama kamu, siapa aslinya yang ada di live TikTok Andrew and the Backbone dong, sempurna asik. Ini biasanya lagu-lagu Andrew and the Backbone mewakili perasaan para tulang punggung keluarga ya, ngarah.

Tentang Aku dimainkan langsung ya. Versinya tebel banget nih, cuma di Iswara dong pastinya ya. Dan juga lagu ini dimainkan setelah yang ini. Raim Laude dengan Iqra. Masih barengan sama Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nongkrong bareng sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan lagu ke-10 yang baru saja kamu dengar, yaitu judulnya Lama-Lama Gila, yang menjadi penutup di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada 1 jam terakhir, jam 1 ke jam 2 siang, bakal ngobrol bareng musisi di Indo Akustik. Jadi tungguin ya.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu disotoy. Uta pijit,
1: tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Ya. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
4: Yes, jam 2 belum. Jam 1 mau jam 2 aja mainannya. Biasanya pengen bilangnya jam 12, jadinya jam 2 tadi. Jam 1 siang, Dodo Harahap sekarang udah gak sendirian di studio Iswara lantai 6. Karena hadir untuk Indokustik, ini kedatangan musisi yang baru aja merilis lagu tentang persahabatan, jarak, nostalgia. Gue demen nih kalau TikToker, semua diatur, ya kan, mic gak boleh ketutup. Gue demen, makasih loh udah dibantu loh. Dan juga rasa terima kasih yang coba dituangkan lewat single terbarunya, Aku Suka Juli. Aku Suka Juli ini single ketiga di album debut Tolong Tetap Hidup, mengajak kita mengingat kembali orang-orang yang pernah hadir dan meninggalkan cerita dalam perjalanan hidup kita. Lebih jauh lagi kita ngobrol bareng sama ya penyanyinya, dan juga tentunya gimana kreatifnya dan pengalamannya dalam menerjemahkan rasa kehilangan kenangan menjadi sebuah karya. Abi Jiro.
7: Hai, selamat siang Mas Dodo.
4: Selamat siang juga Abi Jiro. Berapa kali lewat di FYP gue live-nya. Sampai, ini ternyata beneran lo rutin ya. Lo rutinin ya, karena betul. Di jam yang sama tuh kayak muncul gitu lagi. Iya, asik lo bilang ya. Dan ini kita udah pernah ngobrol juga tahun lalu.
7: Betul, tahun lalu, di tahun akhir lalu, tahun.
4: Iya. Tolong Tetap Hidup ya.
7: Bener.
4: Nah, yang kali ini nih ngebahas tentang Aku Suka Juli. Kalau gue dengerin awal judulnya, sebenarnya kayak lu suka bulan, bulan Juli juga ya. Atau itu nama orang sebenarnya?
7: Sebenarnya beneran suka sama bulannya, suka sama momen di bulan itu.
4: Oh ya?
7: Karena pertama gue ulang tahun di bulan itu.
4: Oh, selamat ulang tahun. Tanggal?
7: Iya. Di tanggal lagu ini launching pertama.
4: Oh, kapan tuh?
7: Tanggal 11 Juli. 11 Juli.
4: Cancer apa Leo?
7: Cancer.
4: Wih, cakep ya.
7: Jadi kayak gue suka banget sama momen-momen kayak teman-teman gue waktu gue kecil yang ngerayain gue. Gue suka banget sama bulan itu karena di luar ulang tahun gue pribadi, kayak gue suka banget apa ya? Iya, momen-momennya juga gue kayak Juli itu kayak bulan liburan gitu loh buat anak-anak gitu loh.
4: Bener
7: kayak,
4: lagi.
7: Iya kan? Yeah. Gue suka banget momen gue kayak main sama teman-teman gue, main sama saudara gue, main sama keluarga gue kemana-mana gitu. Jadi kayak gue. Tapi sekarang di titik ini kayaknya semuanya udah gak bisa lagi gitu. Kayak gue kangen banget sama bulan ini loh. Kayak gue suka banget sama Juli, maksudnya gitu.
4: Aku Suka Juli, berarti lo ini kita bahas adalah tentang si bulannya ya.
7: Iya.
4: Apa yang paling kuat banget yang akhirnya lo sampai suka banget bulan Juli? Apakah ketika ulang tahun lo ada satu tempat yang kayak lo ngerayain di mana? Atau mungkin lo liburan momen yang terbaiknya gimana?
7: Sebenarnya selalu setiap tahunnya tuh di sebelum kayak kita semakin kayak makin dewasa kayak gitu kan. Kayak gue selalu suka sih setiap tahunnya gitu. Kayak gue selalu punya teman baru yang gue ajak di ulang tahun gue.
4: Okay.
7: Kayak misalnya nyokap gue selalu bikin acara di rumah gue kalau misalkan gue lagi ulang tahun pada saat itu. Tapi kayak sekarang udah gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak gue kangen banget sama momen-momen kayak gitu sih. Lagu ini.
4: Oke. Okay. Ya ini Aku Suka Juli yang akan kita bahas sampai jam 2 siang, sahabat suara ya. Ini merupakan single ketiga dari album debutnya Tolong Tetap Hidup. Nah ini sejauh ini berarti rilisnya tuh bulan Juli kemarin.
7: Betul.
4: Nah apa arti perjalanan menuju album debut yang dibuat sama lo sendiri, Bi?
7: Arti perjalanan debutnya? Kayak gue tuh pengen banget, walaupun lagu pertama yang dikeluarin Tolong Tetap Hidup gitu, kayak gue mau ngasih tahu apa sih hal-hal yang udah pernah gue lakuin sampai gue di titik gue masih tetap hidup gitu kan. Kayak tentang perayaan ulang tahun, tentang kehilangan, tentang gue akhirnya bisa bahagia mungkin nanti di album ini mungkin akan ada gitu. Jadi gue kasih tahu cerita gak selalu sedih di album Tolong Tetap Hidup ini.
4: Iya, karena yang kemarin tuh Tolong Tetap Hidup itu kayak dark banget ya. Kayak ada momennya kan, ya lu pernah cerita juga ya, ada momennya lu kayak goyah gitu. Nah sekarang ini kayaknya Aku Suka Juli apakah lebih cheer up, lebih apa ya, lebih hangat atau gimana?
7: Sebenarnya kok dibilang sedih sebenarnya masih deep gitu ya, tapi kayak lebih ke kedewasaan, kayak lu bisa, lu kangen sama orang tuh enggak harus lu ngasih tau ke dia kalau lu kangen gitu.
4: Oke.
7: Okay. Kadang-kadang sekarang mungkin udah ada momen dia sibuk sama dunia kita, kita juga sibuk, tapi ada momen kayak kangen, mungkin gua enggak bisa ngelampiasinnya ke orang itu, tapi kayaknya gua bisa bikin lagu itu kayak sebuah rasa kangen gua sama seseorang yang dulu pernah nemenin gue gitu sih.
4: Oke. Aku Suka Juli. Kalau gue tuh ulang tahun tuh gue inget banget. Kalau udah masuk bulan, kalau gue November, itu udah kayak wah ini udah gregetnya nih. Dan gue selalu inget sama restoran cepat saji yang huruf depannya M. Itu ya, makanan menyenangkan, Happy Meal. Nah itu tuh gue selalu inget itu tuh dengan prosotannya. Nah kalau lo Aku Suka Juli, gambarannya yang kuat banget apa? Tempatnya, bentuknya.
7: Gue sih selalu kangen sama perumahan gue sih ya. Kayak gue bisa, gak tau, gue bebas main aja kayak saat itu, kayak gue gak ada PR gue. Kayak gue main, gue main bener-bener sama, main sama ya teman-teman tetangga-tetangga gue. Mungkin sebenarnya beda sekolah gitu, bener. Tapi gue bisa main lagi gitu sama mereka gitu.
4: Karena liburannya kompak ya.
7: Iya.
4: Nah, lo tuh liburan lo di zaman lo itu berapa lama lo dapat libur sekolahnya?
7: Libur sekolah kayak 2 minggu ya.
4: Oh lo gak yang hampir sebulan ya?
7: Enggak.
4: Dua minggu udah mati gaya banget juga sih itu.
7: Gue tuh orang yang mungkin ulang tahun di bulan Juli jarang banget, atau mungkin kayak cancer yang kayak tanggalnya di awal sampai di tengah-tengah. Itu kita tuh gak pernah ngerasain ulang tahun di sekolah gitu.
4: Asli ya, kan lo libur ya.
7: Kita tuh gak pernah ngerasain gitu. Kita punya momen sendiri sih gue rasa. Kalau gue ya, gue ngerasa kayak punya momen yang benar-benar di luar kita sekolah aja gitu, di luar kayak apa gitu.
4: Terakhir lo ngerayain ulang tahun sama teman-teman lo tahun berapa?
7: Aduh, sudah lama banget sih ya. Sebelum COVID kali ya.
4: 2010-an ya? Itu makan bareng, potluck atau?
7: Iya, kayak udah yang nongkrong di kafe gitu. Udah beda juga sih momennya. Tapi kayak, udah beda banget sih momennya. Rasanya juga.
4: Okay. Kita akan kulik lagi Aku Suka Juli ini. Idenya, sisi kreatifnya gimana sampai menjadi sebuah karya yang sebenarnya sebenarnya tuh momennya tuh emang buat yang mereka ulang tahun atau enggak sih?
7: Enggak.
4: Oh enggak ya.
7: Gue tuh mikir kayak semua orang pasti punya sebenarnya ini bukan tentang bulan Juli doang, tapi kayak gue mau, karena gue mencoba untuk jujur sama lagu yang gue bikin. Maksudnya orang-orang mungkin akan suka sama sesuatu bulan gitu, tapi ini bukan tentang Juli, ini mungkin tentang seseorang yang pernah ada di dalam hidup lo, tentang hari-hari spesial yang orang-orang itu pernah ada dan sekarang udah enggak ada lagi. Jadi mungkin lo bisa nyimpen sebuah nama orang di sebuah lagu kalau menurut gue kayak gitu.
4: Okay. Kita akan bahas lebih dalam lagi sahabat suara, pasti kita tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Noah dengan Di Balik Awan, Peter Pan version di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Dodo Harahap dan juga Abi Jiro yang ternyata kita tetanggaan. Tapi jangan disebutin ya. Nanti samperin. Yang pasti kita masih ngomongin untuk album, bukan album, single ketiga untuk nantinya. Wih, ini pinter nih. Gue suka nih strategi lo nih. Ya, memainkannya pirit-pirit, cakep.
1: Iya, kayaknya harus gitu sekarang.
0: Harus gitu ya, oke. Emang lo pernah sebelumnya, coba bentar. Kenapa lo bisa bilang emang harus gitu sekarang? Emang dulu lo menikmati lagu-lagu siapa? Era lo sekolah deh.
1: Aduh, gue kecilnya juga aneh sih. Gue suka dengerin, gue kecil malah dengerin lagunya kayak Efek Rumah Kaca.
0: Oh, indie. Efek Rumah Kaca di
1: walaupun
0: Aster.
1: Walaupun sih pas zaman gue kecil juga banyak musisi-musisi band-band yang ngeluarin per album-album gitu kan.
0: Agak ringan pemikiran lo ya dengerinnya Efek Rumah Kaca ya. Gara-gara ini kritik sosial. Gara-gara apa?
1: Kayak apa ya? Saudara-saudara tuh dulu jalannya jauh-jauh gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue masih kecil masih SD tuh, lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti lo keren. Lo wajib dengerin ini sih biar lo nanti keren.
0: Oh, influence-nya dari kakak-kakak lo, kakak sepupu lo gitu ya?
1: Iya, kakak sepupu semua. Oh. Terus gue suka nginep-nginep kan.
0: Ih, sama, bener. Iya kan, gara-gara itu lo terpapar kaset.
1: Iya. Yeah.
0: Gue dalam sejarah anak SD kok dengerinnya Nugi.
1: Jauh ya.
0: Galeri. Harusnya gue masih
1: si ngerti.
0: Harusnya gue masih Cikita Medi. Oh, jadi kita sama ya kalau liburan ke rumah sepupu ya.
1: Iya.
0: Yoi.
1: Kayak nyokap gue nih belajar nih sama kakaknya nih yang ini nih belajar nih.
0: Itu cara orang tua kita untuk menghemat makan tahu.
1: Bener kali ya gitu.
0: Jadi kita dilempar ke kakaknya. Oke, berarti lo yang berarti kenapa lo bisa bilang lo paham banget dengan cara memarketingkan. Ini gue jujur aja ya, sebagai content creator susah lo zaman sekarang lo bisa tahu hal yang pasti untuk memarketingkan diri lo bahkan karya lo.
1: Gue sih gak tau sih, mungkin kayak apa ya, gue cara kayak gue belajar algoritma itu sendiri gitu kan. Gue juga pernah kayak ngetes pasar atau temen gue juga ada yang ngeluarin kayak EP gitu kan. Kadang-kadang targetnya dia akan apa ya, mengutamakan lagu, salah satu dari lagunya ternyata gak sesuai sama yang dia mau. Ternyata yang keguarin malah lagu yang dia gak siap buat bantu promo lagu itu gitu kan. Jadi ada ketakutan kayak gitu kan. Jadi biar orang tahu dulu nih, kalau gue pribadi sih biar orang tahu dulu nih maksudnya arah musiknya seperti apa, apakah gue konsisten kayak gimana. Sampai orang mulai tahu kayak arahnya. Gimana baru kayak gue berani untuk keluarin setengahnya secara langsung gitu.
0: Iya. Virak, Napsap, Ovi, hai Abi. Is.
1: Hai. Jaktim Pride katanya.
0: Asik.
1: Ganteng banget bocahan Jaktim katanya.
0: Ya, itu dia. Kita kan 7x7 49 ya. Setuju gak sih, yang penting tongkrongan kita. Bisa diceritain gak sih apa sih isi dalam lagu ini, proses awal lahirnya Aku Suka Juli?
1: Oke.
0: Okay. Awalnya banget Aku Suka Juli. Gak mungkin tau ulang tahun dong, lagi ulang tahun.
1: Enggak.
0: Gila, garing nih gitu, gak mungkin kan.
1: Enggak kayak gitu sih. Maksudnya sebenarnya lagu Aku Suka Juli ini adalah lagu yang paling lama di album. Maksudnya tulisan yang paling lama yang dari album yang gue tulis ini.
0: Okay.
1: Jadi dia salah satu lagu yang lama banget udah pernah ada. Akhirnya gue coba angkat biar album Tolong Tetap Hidup ini lebih bervariasi ceritanya tentang hidup gue gitu. Tapi awal mulanya tuh kayak gue lama-lama ditinggal sama sahabat-sahabat gue nikah gitu lah. Awalnya kayak gitu.
0: Kok
1: kayak
0: sepi.
1: Kayak sahabat-sahabat gue yang kayak selalu ada buat gue main gitu. Kayak dulu random lah. Kita mungkin punya duit cuma 10.000, kita berani main gitu kan. Zaman-zaman itu kayak teman-teman yang kayak lu bisa kemana aja sama dia. Tapi satu-satu kayak nikah, gue gak punya teman tuh. Kayak aneh gak sih kalau gue nanya kayak, lu apa kabar, main ini nongkrong, kayak ganggu keluarga dia gitu deh.
0: Bener kayak, lagi gue juga ngerasain kayak gitu.
1: Iya kan. Terus orang yang tiba-tiba balik lagi kayak ke ulang tahun gitu, kayak yang biasanya suka datang, excited banget, tiba-tiba gue gak bisa datang ya, kayak ada rasa kekecewaan gitu loh. Gue gak bisa dateng ya ulang tahun lo, atau gue gak bisa lu acara lu yang kali ini gitu-gitu. Kayak ternyata dunia tiba-tiba jadi kayak dewasa kayak gitu kan. Pencetusnya sih itu sih. Tapi maksudnya kayak di lagu ini tuh gue cuman bilang kayak gue kangen banget lo sama lu, tapi gue gak benci sama mereka sih, emang kayak kehidupan kayaknya akan seperti ini sih.
0: Berarti benar ya adanya ya, bahwa semakin kita nambah usia, circle pertemanan semakin mengecil.
1: Iya. Semakin kita tumbuh kayak kita akan kehilangan banyak orang juga sih di hidup kita.
0: Bukan memilih, tapi apa karena
1: seksi alam.
0: Itu menurut gue. Iya gak sih? Kayak.
1: Iya.
0: Tapi lu masih datang dong kalau misalnya kayak temen lo ya wedding pasti datang dong. Ada yang kehilangan anggota keluarga, lu datang nggak?
1: Datang gue.
0: Walaupun masih datang ya?
1: Masih datang gue.
0: Karena masih deket juga atau emang nggak? Lo itu wajib ya, mantep, cakep.
1: Tapi kadang-kadang tuh rasanya udah beda. Gitu loh.
0: Iya. Karena namanya udah punya hidup sendiri kan ya, udah memulai hidup baru lagi mereka gitu kan ya. Nah ini liriknya nih, ide atau potongan lirik muncul dari mana sih lo? Dari si Aku Suka Juli, ide dari lirik-liriknya ini lo muncul dari emang
2: dari teman-teman lo yang udah mulai nikah itu kah, atau emang lo gabungin aja deh dari yang ulang tahun di bulan Juli sampai tiba-tiba?
1: Oh nggak sih. Emang bener juga sih, gue kadang-kadang kalau nulis tuh suka banyak orang penulis yang nulis satu kali nulis tuh dia harus kelar tuh klimaksnya. Kalau gue nggak tuh, kayak gue bener sih, gue gabung-gabungin kayak gitu.
2: Nah,
1: gue sih ada pergabungan, kayak ada momen gue lagi nulis ini dan kayak rasa kangen-kangen itu kayak gue kumpulin gitu. Habis itu gue cari utamanya gitu, kayak core utamanya gitu, kayak ternyata pada akhirnya lu cuma ada di sebagian cerita di hidup gue doang ya. Ternyata kita nggak bener-bener nggak bisa selama itu ya, kayak gitu gitu doang sih. Kayak.
2: Wow. Berarti lu mengerjakan script ini sendiri, lirik ini sendiri?
1: Sendiri.
2: Untuk aransemen?
1: Gue juga awalnya.
2: Oke. Okay.
1: Abis itu kan akan dikembangin sama temen gue juga yang bantuin kayak kembangin gue arahnya kayak mau kemana.
2: Temen lo udah nikah belum?
1: Yang itu dia emang profesional produser gitu sih.
2: Oh, jadi gak bakal ngilang tiba-tiba ya?
1: Dia emang ada di sana.
2: Susah kan lo nyari temen yang bisa buat kerja sama kan? Iya kan? Oke, dan ini sama siapa lo kerja sama?
1: Sama ada, gue biasanya manggil dia Papi Ical, namanya Sapiarus. Salah satu ini juga sih, band ini juga namanya Deridia, basisnya Deridia. Dia suka support.
2: Terus warna di lagu Aku Suka Juli ini kalau bisa lo gambarin kayak gimana sih?
1: Warnanya tuh sebenarnya kayak musiknya tuh happy gitu loh.
2: Nah kayak, iya. Kayak FTV gak? Lagu-lagu FTV?
1: Bisa jadi kayak kesana ya, walaupun kayak lebih ngajak ke nostalgia yang lebih deep gitu. Kayak happy tapi kayak ternyata liriknya tuh deep ya gitu. Kayak apa yang mau ngajak, kayak dulu tuh gue pernah se-happy itu lah. Kayak musiknya tuh gak gambarin kayak gitu sih.
2: Oke, berarti bisa dibilang ini kalau misalnya Sahabat Suara menemukan di sosial media lagu lo ini, menurut lo tuh cocoknya ditempelin konten kayak gimana sih?
1: Ditempelin?
2: Jadi dia lagi nge-shoot apa, lo pakai lagu ini deh. Karena lo bilang nostalgia, happy.
1: Mungkin pas lagi... pas mungkin lu lagi di momen lu datang ke nikahan teman lu gitu.
2: Bah.
1: Karena ada lirik kayak gue percaya semua akan indah pada waktunya, mungkin ini salah satu hal indah yang pernah gue doain buat lu walaupun kita harus pisah gitu. Okay. Kayak bisa di momen lu lagi sama teman lu. Ya mungkin sebenarnya di satu sisi lu bahagia, di satu sisi lu juga sedih bakal kehilangan dia. Kayak bikin konten-konten kayak gitu menarik sih.
2: Siap-siap kehilangan tongkrongan ya, teman-teman ya, Sahabat Suara ya. Dan dari seluruh proses pembuatan Aku Suka Juli, ada enggak satu momen yang sampai sekarang lo inget banget lagi proses bikin nih si Aku Suka Juli?
1: Dari proses gue bikin Aku Suka Juli, apa yang momen paling gue inget? Pokoknya kayak sebenarnya semuanya momen-momennya seru sih di lagu Aku Suka Juli ini ya. Maksudnya gue thank you juga buat orang-orang yang bantuin di lagu ini. Ya kan? Tapi yang gue paling inget tuh kayak gue gak nyangka kayak lagu ini ternyata bisa ada di album ini gitu. Padahal ini salah satu lagu yang sebenarnya gue gak pengen gue kasih tau ke orang sebenarnya.
2: Karena cringe banget atau?
1: Iya gak tau, kayak ini gue emang suka banget nulis soalnya. Gue tuh suka banget nulis, kayak ini salah satu lagu yang kayak kayak gue cowok tuh kayak agak malu gitu loh kalau ada lirik aja sih gitu. Kayak agak bilang kangen sama orang tuh malu gitu. Gue tuh kadang-kadang kalau ada lagu gue yang kayak malu deh kayak dengerin orang gitu. Kayak malu deh kalau chat gue dibaca orang kayak gitu ya. Tapi kayak kenangan ini kayak wajib ada gitu. Kayak itu hal momen-momen gitu loh, gue kayak gak nyangka kayak ih gue bener gak yang ngeluarin lagu ini ya gitu lah. Pas gue lagi rekaman, ini bener gak ya gue keluarin lagu ini.
2: Berapa lama lu simpen nih lirik berarti?
1: Sebenarnya liriknya tuh lumayan dari belasan, tapi kayak final gue bener-bener nulis secara rapinya tuh di 2 tahun yang lalu.
2: Oke.
1: Tapi lagu ini tuh udah bener-bener adanya tuh lama banget, mungkin 2018.
2: Apa yang terjadi di 2018 itu?
1: ada nggak tahu, mungkin di situ lagi titik-titik banyak
2: hilang ya, yang orang deket ya.
1: Iya.
2: Dalam artian bukan keadaan di dunia, tapi tiba-tiba tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya.
1: Bener, ditambah covid dah hilang semua.
2: Aduh, ini lagi 2 tahun lagi, 2 tahun itu langsung tau lah kau sendiri ya. Tapi ada gak sih, apa ya bisa dibilang hikmahnya ketika lu kehilangan sama teman-teman lo itu yang tadinya bareng-bareng, akhirnya lu berkembang dan di luar dugaan gitu.
1: Iya, ada sih. Maksudnya mungkin teman-teman gue satu ini tuh selalu bilang kayak, Bi, orang-orang sih harus dengerin lagu lu sih, Bi. Maksudnya lu jangan. Gue tuh selalu punya. Gue tuh bikin lagu-lagu kayak gini. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue udah punya lagu ini.
2: Oke.
1: Okay. Iya kan. Kita biasa nyanyi di tongkrongan gitu. Bahkan kita tuh punya playlist. Ternyata tuh playlist itu lagu-lagu kita semua buat di tongkrongan. Jadi orang nggak ada yang tahu karena kayak emang tiba-tiba bikin lagu dadakan. Yeah. Tiba-tiba kita nulis bareng-bareng. Kayak kesan-kesannya tuh kayak, Bi, orang-orang tuh harus tahu tulisan lu sih. Gitu. Kayak tapi pas ketika mereka bener-bener udah asing. Kayak gue mau apa ya, tiba-tiba kayak banyak jadi hal-hal yang kepikiran sama gue, kayaknya gue beneran harus ngeluarin lagu-lagu gue deh.
2: Berarti ketika teman-teman lo yang itu udah punya kehidupan sendiri, lo pasti ada, lo berarti sibuk dengan diri lo sendiri.
1: Bener.
2: Apakah itu impact-nya yang jadi lo sekarang ini kayak konten?
1: Iya.
2: Kayak lo akhirnya.
1: Semakin produktif kayaknya.
0: Nyerah nongkrong itu rame aja ya. Produktif belum tentu.
1: Gak produktif.
2: Tapi lo kalau misalnya diajakin nongkrong masih ada gak
1: hasrat masih. Itu? Walaupun kayak, tapi gue sambil ngonten nih.
2: Teman-teman lo, ah oh, gila. Tapi lo terima teman-teman lo kayak gitu? Teman-teman lo nerima gak kalau lo sambil bawa kamera? Wah sialnya gue kagak lagi. Introvert semua.
1: Susah
2: aja. Cakep banget ya gue bilang. Jadi kayak ya,
1: bridging pelan-pelan sih. Harus bridging halus gitu sih.
2: Gue naro doang deh. Ini 360 ya di sini ya. Yuk kita nongkrong gitu. Kayak Gofar aja. Gak mau.
1: Udah takut dulu gak salah
2: ngomong. Takutnya katanya engagementnya buat lo doang. Buat dia kagak. Habisnya kita main quiz ya.
0: Oke.
2: Kita akan main masih inget apa enggak.
1: Oke.
2: Ginkgo biloba siapin. Sesaat lagi ya sahabat suara di Iswara.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Foto kita blur dari Sal Priyadi. Semoga rezeki enggak ya di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap enggak sendirian barengan sama Abi Jiro.
1: Yeay.
0: Aku suka Juli. Naomi, yeay katanya Naomi. Kenapa? Wow, ini sering ini ya nongkrong sama lo di TikTok ya?
1: Ini manusia-manusia tengah malam.
0: Lu tuh nge-live tuh emang malam ya?
1: Emang malam.
0: Time waktunya orang rebahan tuh lo sikat di situ ya?
1: Iya benar. Waktu orang nggak punya teman live call lain gitu, gue yang temenin.
0: Lu berapa lama nge-live?
1: Nge-live berapa ya?
0: Paling rata-rata.
1: Oh, durasi?
0: Ah, durasi sorry bukan ini.
1: Durasi.
0: Sekali nge-live.
1: Durasi 2 jam lah.
0: Oh, oke, 2 jam ya.
1: 2 jam.
0: Pantesan di mana kelewat lagi, lewat lagi. Wow. Oke.
1: Lu skip, gue terus masuk ya.
0: Dikatain napsap. Iya, makasih ya teman sepertiga malamku. Tahajud. langsung paman-pamannya keluar orang tahajud. Oke, kita masih ngomongin tentang singlenya Aku Suka Juli. Ini ngomongin video klip. Gokil, video klipnya tuh warnanya tuh warna-warna apa, sepia ya?
1: Iya, kayak sepia.
0: Ini konsep emang lu suka warna-warna sepia apa emang karena nostalgianya yang lu angkat atau gimana?
1: Pertama warnanya juga maksudnya enggak melulu harus warnanya sih, tapi kayak gua ngerasa kayak warna ini kayak bisa ngangkat kayak ngambil flashback gitu loh menurut gua pribadi ya.
0: Di mana lu syutingnya? Siluet gini, dapetnya nunggu matahari dong lu
1: berarti. Bener.
0: Anjis, gokil.
1: Biar kayak deep-nya dapet gitu.
0: Di mana nih? Di Bentar, gua tebak. Oh, Cibubur.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Kenapa tar. Semua orang bilang Cibubur?
0: Bentar ya, siapa yang deket situ? Karena kita Bekasi. Padahal kan bisa aja di Citra Garden ya. Bener di Citra Garden?
1: Bukan, ntar deh di luar kita rahasiain.
0: Asik. Kayaknya ini nih, Danau UI Depok. Oke, okay. Ini berarti emang pengen dapat nostalgianya. Terus konsepnya lo yang bikin kah? Atau?
1: Ada teman-teman sih yang bilang, dia kayak ngasih tau nih ada kayak tempat bagus deh kayak bisa buat Aku Suka Juli.
0: Oke.
1: Okay. Kita tuh udah bikin 3 video klip buat Aku Suka Juli kayak yang ini yang paling.
0: Gini aja nih, one shot aja kayaknya.
1: Iya. Lagi pengen nyari. Kayak nggak tahu, gue nggak bisa nggambarin cerita dalam bentuk video klip. Mungkin menurut gue kayak hal kayak gini bisa biar orang bisa mikir sendiri aja lah ya.
0: Kita lihat gokil, 27.000 views 4 minggu yang lalu edan, sesimpel ini ya ternyata ya. Gue jadi belajar banyak nih sama lo nih. Oh, lo pakai

0: Kamera simpel banget nih kameranya.
1: Iya.
0: Kamera yang lo sering genggam sekarang ini?
1: Iya benar, sama wow. Kayak tempat ini juga.
0: Iya ya. Investasi tuh guys. Oke. Tapi emang lu sekalian lu nempel-nempelin liriknya juga gitu, yang tak terbaca sampai selesai.
1: Iya.
0: Oh, I miss you. Pantas lo geli ya dengan kata-kata I miss you ya sebenarnya. Ya. Cowok sih emang sih ya bilang sama cowok I miss you itu agak enggak kayak cewek ya. Wah, oke. Nah, menurut lu sendiri, Ji, kenapa semakin dewasa kita justru semakin sulit menjaga pertemanan yang dulu deket banget akhirnya renggang? Kenapa susah banget dari segi lo nih, POV lo?
1: Ya karena pertama apa ya, visinya juga udah beda gitu kan. Tujuannya juga udah beda. Mungkin dulu kita nyari pengalaman buat kita banyak cobain segala banyak hal gitu kan. Buat pengalaman kita, tapi makin kesini tujuannya cuma satu, yang penting gue masih hidup aja sih. Tujuannya cuma satu, mereka juga harus punya keluarga juga. Tujuannya cuma satu, mungkin dia harus banggain, udah waktunya gue banggain orang tua gue gitu. Tujuannya udah mulai kayak udah makin deep gitu kan. Jadi kayak mau gak mau kita kayak harus ngurusin diri kita masing-masing.
0: Apakah itu shifting terbesar lo atau peralihan terbesar lo ketika pandemi lo kira pelan-pelan kepencar nih sama temen lo?
1: Saya mungkin gitu. Itu salah satunya juga sih.
0: Dan lo gimana komunikasi dengan mereka? Apakah Zoom? Atau
1: enggak sih, gue gak
0: ngechat?
1: Enggak ada juga.
0: Oh, emang nyelamatin diri masing-masing aja.
1: Kayak gue tiba-tiba langsung punya aktivitas baru yang mungkin udah lama banget. Salah satunya kayak gue tiba-tiba jadi apa ya, jadi produksi lagu lebih. Jadi lebih rajin gitu, lebih produktif lagi.
0: Oke. Satu pertanyaan buat lagu lo yang ini. Lo sebenarnya ketika membuat lagu Aku Buat Juli ini, kalau lo mau ngelihat ke musisi lain, lo sebenarnya tuh memasukkan unsur influence dari musisi mana sih?
1: Aku suka Juli, gak ada sih sebenarnya. Maksudnya kayak maksudnya setiap bikin itu gue gak pernah berusaha atau gimana. Tapi kadang-kadang gue gak tahu ya, mungkin kayak setahun atau dua tahun tiba-tiba gue dengerin lagu. Oh ternyata pas saat itu kayak gue lagi sering dengerin lagu ini ya. Gitu misalnya kayak gitu. Tapi gue gak bisa kalau tiba-tiba, gue gak yang kayak gitu. Gue pengen buat,
0: pengen kayak dia gitu. Gue masukin dia gak?
1: Kayak gitu.
0: Tapi mungkin saat itu lagi dengerin karya itu akhirnya masuk lah ya. Oke. Tapi teman-teman lo ada yang ikutan gak dalam lagu ini, ngasih masukan atau apa?
1: Enggak ada. Enggak ada sama sekali.
0: Udah lo kasih denger ke teman-teman lo?
1: Udah.
0: Menurut mereka?
1: Mereka tuh lucu-lucu banget deh, DM-DM aja dari teman gue yang lagi kuliah di Prancis juga. Kayak teman-teman gue dulu ya, teman-teman gue main gitu kan. Anjing gue, maksudnya
0: anjir gue. Anjir, kakinya empar.
1: Iya.
0: Terus.
1: Anjir maksudnya, anjing gue inget banget. Ini maksudnya lagu lu yang ini gitu kan. Terus keren sih, thank you ya, maksudnya kayak makasih udah keluarin lagu ini gitu ya. Kayak gue jadi bikin nostalgia sama hal-hal gitu. Pokoknya jadi teman-teman gue tuh tiba-tiba kayak bilang, ih tahu banget lagi gue lagu ini gitu. Kayak gitu ya, lebih kesana sih ya.
0: Oke. Masih inget teman berarti ya.
1: Tiba-tiba malah jadi DM gara-gara lagu sih.
0: Tapi apakah masih ingat momen-momen dengan teman dan di zamannya si Aku Suka Juli ini diceritakan? Mari kita bermain games ya. Masih ingat apa enggak gamesnya ya?
1: Apa tuh?
0: Kan lo absurd nih sebenarnya nih. Ada 6 pertanyaan, tapi mungkin bisa berubah ya, tergantung gue. Pertanyaan pertama ya, ini soal masih ingat apa enggak ya. Kalau mau jabarin boleh, lo mau ceritain boleh. Masih ingat apa enggak siapa nama sahabat SD yang ada di kepala lo urutan pertama?
1: Urutan pertama Reza namanya.
0: Wih, nama panjangnya masih ingat gak?
1: Isnaini Reza Saputra.
0: Cakep. Itu duduknya gak mungkin di depan tuh. Huruf I soalnya.
1: Bener. Gua yang di depan.
0: Oh, A.
1: A ketemu B selesai.
0: Iya. Dari kelas berapa lo akhirnya bareng mulu sampai akhirnya bisa lo jadi top of mind si Isnaini Reza ini?
1: Karena kita tuh apa ya, kenapa dia, mungkin nama dia doang kali yang gue inget ya. Karena dari kelas 1, ini kan dari SD, walaupun gue kadang-kadang gak sadar kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh sekelas sama dia gitu. Tapi mulai kelas 4, kelas 5 tuh kayak mulai deket kan. Tapi gue deket banget karena kita sama-sama fans Liverpool sih.
0: Kecil. Liverpool, gue sih zaman kecil SD sih ngomonginnya film yang gue tonton di hari Minggu tuh kan. Ya apa aja, gimana nonton gak lo? Liverpool, respect. Gokil. Nah yang selanjutnya, masih ingat apa enggak teman pertama yang diajak nongkrong sampai malam, bahkan mungkin begadang?
1: Masih. Namanya siapa? Widi.
0: Panggilan kepada Widi Fiera ya.
1: bukan.
0: Oh mungkin kalau ada tante Widi Ebitri lebih tua.
1: Makin
0: Widi,
1: jauh ya.
0: Makin jauh. Widi. Ini nama yang sangat universal nih. Cowok kan?
1: Cowok.
0: Oh iya Widi. Cowok. Nama panjangnya?
1: Nama panjangnya Muhammad Widi. Udah sih itu.
0: Wah simpel.
1: Simpel ya.
0: Gue pikir Widi kibulin. Enggak ya. Widi, apa apa momen yang paling lo sampai malam itu, waktu itu ngapain?
1: Mungkin
0: 17-an malam-malam bakaran.
1: Kayak gue lagi ngerjain tugas sih.
0: Kuliah nih?
1: Enggak, SMA. SMA. Oh. Tapi lagi ngerjain tugas. Mungkin pas di SMA baru kali itu gue mungkin dibolehin sama orang tua gue untuk pulang agak lebih malam lagi gitu kan. Tapi di saat itu sahabat gue lagi sama si Widi ini gitu. Jadi kayak udah saling seru lah.
0: Bisa dibilang sahabat gak tuh si Widi berarti?
1: Bisa banget.
0: Si Reza juga?
1: Bisa.
0: Tapi beda ini nih, beda tongkrongan?
1: Beda. Ini yang satu teman SD, satu teman SMA.
0: Asik. Masih komunikasi sama mereka?
1: Lumayan sama Widi.
0: Oh, Reza?
1: Gue gak tahu lagi.
0: Gak tau dia kemarin. Halo Reza, kalau dengerin ini Abi nih ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak? Lagu yang mengingatkan pada sahabat lama.
1: Lagu yang ingetin gue sama sahabat lama?
0: Iya. Yeah. I'll be there for you, friend. Simpel-simpel itu. Atau ingatlah gua, hari ini.
1: Let It Be-nya The Beatles lagi.
0: Wah, itu teman lawas ya jatuhnya.
1: Gak tau, mungkin teman-teman gue juga suka dengar. Iya, gue sering banget nyanyi lagu itu di mobil sama teman-teman gue.
0: Oh.
1: Pas SMA sih.
0: Tapi itu kan juga munculnya bukan pas kita SMA, sebenarnya udah lebih lama kan. Oke, seleranya oke juga nih ya, The Beatles ya. Selanjutnya, masih ingat apa enggak? Tempat nongkrong favorit zaman SM. SM apa ya ini? Anak EP apa A ya? SMA deh.
1: SMA. Tempat nongkrong favorit apa ya? SMA. Apa?
0: Ini Pondok Gede Plaza.
1: Gue tuh SMA tuh anak. Gue tuh SMA tuh sebenarnya enggak yang nongkrongnya tuh di rumah teman mulu gitu paling.
0: Oh, PS mainnya.
1: Iya, mainnya PS. Gue jadi punya teman yang paling tajir adalah harus kita manfaatin.
0: Dan orang tuanya kerja. Jadi cuma ada mbak.
1: Bener.
0: Asik banget itu.
1: Mbaknya tiap hari masak.
0: Itu dia, tinggal minta piring ya kan. Ih bener, gue juga ada namanya Randy Aldino.
1: Itu gue juga ada namanya Dimas. Gue inget banget tuh.
0: Rumahnya di Bintara. Iya, kita tuh dulu adalah sangat menggunakan hak prerogatif buat orang anak orang kaya yang bapak ibunya kerja, mereka nggak punya teman.
1: Bener.
0: Punya laser disc.
1: Bener.
0: Visi home theater.
1: Ya, dia akan menyajikan, silakan nikmatin.
0: Ini fasilitas saya nggak mungkin dihabiskan, jadi yuk bareng-bareng gitu ya. Masih loh nongkrong sama dia?
1: Enggak sih, udah enggak sih.
0: Siapa Dimas?
1: Dimas.
0: Nama anak rumahan banget Dimas.
1: Bener banget kan.
0: Lantai 2 ya rumahnya.
1: Bener.
0: Yo,
1: lengkap banget ya.
0: Rumahnya dingin.
1: Rumahnya dingin banget. Bener banget. Rumahnya dingin.
0: Kebayang lagi. Oke, okay, ada nggak sahabat suara yang punya teman kayak gitu? Ini buat teman-teman yang ada di Tegal, biasanya rumahnya itu ini ya, temboknya pakai ubin sampai atas. Bener. Karena gerah Tegal. Masih ingat apa enggak? Abi, tempat nongkrong favorit zaman sekolah tadi udah. Julukan paling absurd dari teman.
1: Julukan ke gue.
0: Lo kan Bekasi ya? Pasti kan pernah bikin baju sekolah dong. Nama-nama teman belakangnya.
1: Maksudnya ke gue nih, julukan ke gue dari teman-teman gue.
0: Kan nggak mungkin namanya Abi, ada tuh tongkrongan Adit namanya Adai.
1: Gue paling bewok sih ya.
0: Bewok.
1: Karena dulu dari SMA gue udah bewok sebenarnya.
0: Oh, motivasinya Om Jamal Mirdad ya.
1: Tapi dulu gue sedih banget sih dibilang gitu. Wok gitu.
0: Tapi emang lu udah berewok kan?
1: Iya. Yeah.
0: Lu apain itu?
1: Gue gak tahu sih, kayak turunan sih.
0: Maksudnya dari lu ada kubu jeng, Bu?
1: Apa tuh
0: kumis? Kumis bukan, jenggot bukan, yang di bawah lidah. Yang di bawah bibir. Apa sih ini?
1: Ada. Apa yang namanya ya?
0: Kubu jengbu. Kumis bukan, jenggot bukan.
1: Baru tahu lagi gue, udah denger gue.
0: Tongkrongan gue kayak gitu. Ada ya?
1: Ada.
0: Wah, gokil, subur lo ya ternyata ya. Oke, okay, masih ingat apa enggak? Momen paling kocak bareng temen lo. Yang apa yang gak lo lupa? Kalau gue ada, nih gue pancing lo ya. Gue cabut. Naik mobil bak. BM namanya kan. Gue naik nih, temen gue udah naik, gue di belakang. Tangan gue naik ke baknya dong. Tapi celana gue sempit, jadi gue gak bisa ngangkat. Sampai kelar gue di situ, jadi gantung. Gue inget banget tuh SMP. Karena kalau gue angkat tuh robek resleting gue. Diem gue. Ada gak lo? Malu ya gue ya? Ngapain gue buka aib di sini? Bagus.
1: Gue ngakak banget ya. Kalau momen-momen kayak gitu apa ya gue? Gue termasuk yang gak bandel-bandel kayak lu bandel.
0: Gue bukan mencoba.
1: Mau coba tapi ternyata gak bisa ya?
0: Gue nih. Ya, yeah, lo percaya apa enggak nih? Buat sahabat suara yang masih sekolah jangan ditiru. Rokok. Gue beli yang satu bungkusnya 12 batang. Tahu yang merek itu ya. Gue taruh di dalam kotak kacamata.
1: Oke. Okay.
0: Silakan guru BP periksa, saya anak baik-baik.
1: Bandel banget.
0: Lo gimana? Lo ada gak momen?
1: Maybe. Momen, mungkin gue momen kalau misalnya. Ma tadi apa sih, momen nakal ya?
0: Momen ya, pokoknya lo inget sama teman-teman lo seru-seruan yang gak lo lupain.
1: Kalau seru-seru sih gue pasti suka jalan-jalan gitu sih sama teman gue. Tapi kalau momen yang gak gue lupain, gue tuh dulu ini sih bandelnya tuh berantem sama teman-teman gue.
0: Kagak pernah gue berantem, baru lo paling bandel lo. Serius lo?
1: Iya. Maksudnya gue tuh dulu sama teman-teman gue tuh kita kayak anak-anak taekwondo gitu soalnya.
0: Ih, merpati putih gak tuh.
1: Gitu kan. Maksudnya kayak nggak tahu sensitif banget gitu, kayak kita dicolek gitu, kayak kita harus kejak one by one gitu,
0: senggol bacok
1: di belakang sekolah gitu.
0: Kasih, wah ini indah ya, sebelum ada gadget dulu ya. Masih cuma ada kalkulator Alpha Link. Sesaat lagi kita balik lagi. Pasti kan tetap di Iswara.
2: Iswara. Suara warga.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Makanan khas akhir bulan kayaknya kita bisa nobatkan memang mie instan ya.
1: Udah pasti.
0: Udah pasti. Lo tim goreng apa rebus?
1: Gue tim goreng sih.
0: Oh, Mas Todo apa nih? Gue rebus, blenyek, 3.
1: Buset.
0: Makanya kayak gapura orangnya. Tinggi banget. Gak tahu kalau 2 masih bisa kayak sambil nonton Netflix lanjut satu lagi. Jadi daripada gue bikin lagi, mendingan langsung 3 aja walaupun nek kayak udah.
1: Gak, orang-orang tuh biasanya
0: jangan,
1: satu.
0: Jangan ditiru.
1: 1 kurang, 2 kebanyakan gitu. Ini baru kali ini sih. 2 dia langsung bingung. 2 kayaknya enggak masuk.
0: Lu belum pernah tau kan gue orang kan bokap gue orang Sumatera ya. Gue kalau pulang kampung nyok bokap gue lebaran, itu udah pasti enggak mungkin cuma 2 minggu lebih lah. Gue enggak bisa tuh makan ikan rawa. Ada mah ikan pokoknya ada daun ubi tumbuk dikasih ikan asap lah. Amis, gue gak bisa. Jadi bokap gue udah pasti menyetok 1 dus mie rebus. Mereknya bukan itu.
1: Okay.
0: Kayak bunga mereknya, bunga Jepang ya. Lo tau dong. Demi harga ya. Sama teri kacang. Wah, itu core memory zaman gue sekolah juga tuh. Kalau lebaran di Sumatera, di Medan. Medan masih mending ya, makanannya enak-enak. Nah ini nih, yang di pedalaman ini nih.
1: Aneh.
0: Nista. Gue gak bisa makan amis. Gue aneh lah gue pokoknya ya. Dan ini benar-benar sih aku suka Juli ini ternyata membuat gue juga kepancing. Akhirnya ngebahas masa-masa sekolah. Dan kita sama ya, standar orang anak orang kaya itu adalah lantai 2 rumahnya redup. Mbaknya makanan masakannya tuh makan siang banget ya.
1: Yang gak ada di rumah kita.
0: Bekalnya tuh kayak bisa jadi dia dikasih uang jajan bukan bawa bekal kan. Ya jadi buat sahabat suara yang punya anak dan dua-dua kalian bekerja, treatlah anak kalian seperti itu ya. Kan itu akan berguna buat teman-temannya. Okay, Aku Suka Juli sudah tersedia di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya udah liris.
1: Bi, ya, betul.
0: Apa yang ingin lo ajak ke sahabat suara lakukan setelah mendengarkan lagu ini? Supaya tergerak, apa yang mau lo bikin mereka tergerak tuh apa sih sebenarnya?
1: Gue yakin banget sih buat teman-teman pasti kayak lu pasti punya momen kayak gue juga sama, pasti lu bakal kehilangan momen-momen kayak dulu deket banget sama teman lu. Sekarang mungkin lu nggak tau kayak gitu, mungkin lagu gue bisa jadi tempat buat lu pulang untuk ngerasain hal-hal di mana kayak lu pernah ada momen seseru itu sama orang-orang baik. Mungkin lu bisa simpan nama orang itu di dalam lagu Aku Suka Juli. Walaupun ini bukan tentang Juli, tapi ini tentang seseorang yang mungkin pernah baik di hidup lu gitu.
0: Wow, ini memang benar-benar bikin obrolan gue ya, sahabat suara ya, di belakang lagu ini ya, itu sampai kayak nyamain standar. Lu kayak gini gak sih? Iya kayak gini. Sama ternyata.
1: Lebih gue yang tertarik dengerin cerita dia sih.
0: Ya, tapi ada gak? Gue penasaran sih sama, soalnya gap umur kita beda tapi kok standarnya sama gitu ya. Mainan deh.
1: Apa tuh?
0: Yang lu dulu gak bisa beli sekarang lu balas dendam apa?
1: Oh, mainan ya?
0: Gue mainan nih. Ada yang...
1: Oh, kalau mainan bentar.
0: Gue beli 1 set Hot Wheels loh gue.
1: Wow.
0: Apa? Gue udah bisa punya duit. Gue bilang, diam kalian semua yang gak pernah bisa beliin gue waktu itu. Karena kan gue kan 3 bersaudara. Repot ya.
1: Gue bukan tipe kalian yang hobi mainan juga sih sebenarnya. Oh,
0: apa deh? Kayak benda.
1: Mungkin dulu...
0: Rumah. Terlalu adult ya.
1: Terlalu buat diri sendiri. Pak. Mungkin kalau gue tetap ke musik sih. Gue dulu pengen buat punya gitar gitu loh. Gue dari kecil minta nyokap gue kayak beliin gitar yang kayak gini.
0: Tapi bukan Yamaha yang ada di proyek Bekasi dong, yang ruko-ruko itu dong. Bener, bukan.
1: Dulu, pertama kali gue dibeliin gitar tuh yang benar-benar sakit banget di tangan gitu.
0: Sampai kelupas ya.
1: Ya akhirnya gue main ke rumah Dimas, kok gitar si Dimas gak sakit ya. Gitu ternyata.
0: Dimas tuh emang menciptakan sebuah standar kehidupan ya.
1: Ternyata mereknya Yamaha Mahmud.
0: Serius. Sedangkan si Dimas itu Ibanez. Wow. Tapi lu udah main ke ini dong, yang di Plaza Semanggi. Toko gitar. Udah sempet ke situ dong?
1: Pernah.
0: Lu beli di situ gak? Atau lu masih ada wishlist di situ?
1: Masih ada.
0: Check out kata gue sih. Udah punya duit kan. Check out. Daripada nyesel. Udah ganti nama tuh Plaza Semanggi. Lipo Nusantara
1: sekarang ya.
0: Iya. Okay. Dan berarti lah lo masih pengen balas di zaman kecil itu adalah beli gitar ya.
1: Mungkin satu-satu udah emang udah bisa dibeli juga sih.
0: Wow. Okay. Ngomongin project dalam waktu dekat, lo mau jalanin apa lagi nih?
1: Dalam waktu dekat gue kayak akan ngeluarin 1-2 single lagi. Abis itu gue akan ngeluarin semua full.
0: ini satu dua single ini masih berhubungan dengan zaman kecil
1: tidak.
0: Atau tidak? Tapi masih berhubungan dengan diri sendiri?
1: Masih berhubungan dengan diri sendiri. Balik lagi ke tentang apa ya? Balik ke, jadi gue ada punya dua, yang satu versi yang benar-benar paling menyakitkan di lagu Tolong Tetap Hidup, abis itu lagu yang paling bahagia di album Tolong Tetap Hidup, abis itu gue akan keluarin isi semua di dalam lagu Tolong
0: Tetap Hidup. Kayak sayur asem lo ya, lagu lo ya, apa album lo ya, rame itu rasanya ya. Tau-tau klak, wah kok ada inian, ada apa, melinjo gitu ya. Wow, oke. Untuk off-air terdekat?
1: Off-air terdekat nanti kita bakal main, paling sering sih kita bakal main ada di Bintaro. Lupa gue namanya, pokoknya ntar gue bakal infoin di TikTok gue.
0: Oke, lumayan tuh Duren Sawit, Bintaro.
1: Mana gue sekarang mainnya di situ, mulu daerah situ mulu.
0: Kayaknya pemukiman era sekarang.
1: Kenapa ya Jakarta Timur nggak jarang? Jakarta Timur.
0: Enggak, Jakarta Timur adalah distrik untuk perbisnisan. Semua muter di situ ya. Kita punya Cakung, kita punya Cikarang, deket mepet-mepet kan ya. Well, Abi Jiro, seneng banget ngobrol sama lo.
1: Thank you Mas Dodo.
0: Ah, jadi ingat zaman sekolah yang abis itu harus balikin rapot ke sekolah dengan harus ditutup ya, takut nama bapak ketahuan ya.
1: Iya benar.
0: Makasih lo udah mengembalikan memori-memori itu ya, yang orang ini sempat lupa kalau pernah merasakan hal-hal itu ya. Terakhir, Abi Jiro, mainkan, lo punya pesan apa untuk sahabat suara yang mungkin saat ini sedang merindukan teman lama, teman yang ngaku teman tapi kok belum dibayar utangnya.
1: Ya, itu repot juga. Ya.
0: Oke, silakan.
1: Pesan buat teman-teman semuanya, pokoknya terima kasih udah tetap hidup sampai titik ini walaupun seberat apapun yang sedang terjadi di hidup lo. Jangan lupa dengerin lagu gue yang judulnya Aku Suka Juli.
0: Tentu.
1: Semoga lagu ini juga bisa jadi teman lo ketika lo mungkin banyak kali kepala lo yang gak bisa keluar. Semoga lagu ini bisa bantuin kata-kata yang bisa lebih simpel buat lo cerne gitu. Pokoknya walaupun mungkin lo sekarang gak bisa ngerangkul semua orang-orang yang lo sayang, tapi makasih udah jadi orang baik di hidup mereka gitu.
0: Asik. Kasih dong satu ref.
1: Boleh.
0: Gas.

0: ini.
1: Jay.
2: Yeay. Abi Jiro dengan Aku Suka Juli. Kita mainkan langsung Sahabat Suara dan pamit ya.
1: Yes.
2: Thank you ya Abi.
1: Mas Dodo.
2: Sama-sama dong. Kita ketemu lagi hari Rabu besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Live TikTok thank you juga. Iswaranetwork.com/streaming juga thank you. Selamat melanjutkan aktivitas. Abi Jiro, Aku Suka Juli.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Bersemangat sekali memulai minggu ini dan di Prayogo ada apa sih? Katanya
0: saya senang banget karena tadi itu baru-baru muncul notifikasi
1: bahwa
0: ada pencairan dari MC TVRI.
1: Alhamdulillah, berarti saya akan makan enak sore hari ini, sahabat Suara. Jadi untuk sahabat Suara yang tidak punya makan malam, silahkan ditunggu di Tamrin bayangin, nomor 2A.
0: Saya minta
1: karena
0: cepet,
1: akan ada prasmanan di sini.
0: Enggak terlalu ya. Heboh. Oh, itu sorry. Prasmanan sekalian saya pamitan di sini.
1: Oh, mau?
0: Enggak lah. Pokoknya kita temenin sahabat Suara di Suara Santai, ada Dendi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
1: And of course untuk menyemangati kamu mendekat dengan Tuhan. Tanggal 17 Agustus yang dimana sudah mulai ada bendera merah putih di pinggir jalan Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
0: Sampai jam 7 malam
1: di Suara Santai.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Kalau tadi hari kamu berat,
5: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
6: Tuh, sini peluk virtual dulu.

0: suara, kita temenin mau berlari kek, mau menangis kek.
1: Tapi kalau kita mau bareng-bareng pasangannya berkencan gitu, cocoknya kalau mau naik kereta cuma di Maros kalau kita di sini, karena di Makassar belum ada kereta.
0: Ada.
1: Di mana?
0: Kereta-kereta mainan.
1: Kereta-kereta mobil.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong ya Dandi ya, kau kan suka banget kesana kemari mencari alamat palsu.
1: Benar.
0: Terus kayak sering sekali saya mendengarkan kok kayak belum dibayar. Uangnya dari mana? Uangku dari Allah yang Maha Kaya.
1: Ya benar kan, kalau rezeki udah ada yang ngatur, tapi izin klien juga ikut ngatur tanggal kasih soalnya.
0: Nah, karena kan sebenarnya ya mau-mau klien gitu. Makanya kenapa saya pribadi, sahabat suara, sering yang namanya mengamankan diri saya dengan yang namanya down payment alias DP. Biar kayak kalaupun akhirnya telat ya udah saya udah punya pegangan nih. Tapi kok ada enggak sih hari kayak misalnya tenggat telatnya itu berapa lama? Ada enggak kayak paling lambat tuh dibayar segini ya, misalnya 2 tahun ya?
1: Enggak, kelamaan itu cicil HP kayaknya atau cicil motor.
0: Ada enggak?
1: Ada dong, di bulan ini kan saya sudah kasih tau Rory bahwa di checklistan saya tuh kemarin gini,
0: tenggat waktu per satu event deh kayak setelah H+ paling lambat H+
1: 3
0: berapa?
1: Minggu. 3
0: Aduh,
1: minggu.
0: Lama banget.
1: 3 minggu kan yang Yalah, kemarin.
0: Air ludah saya kata saya udah kering kan.
1: Bayangin saking banyaknya yang belum cair ya. Jadi saya bikin checklist ada 8 uang saya yang ada di orang
0: ngambang.
1: Gitu. Ngambang. Jadi pada saat saya kemarin di mana di Klaro, tiba-tiba ada masuk nih.
0: Alhamdulillah.
1: Uang. Ada masuk. Saya bingung dong, uang dari mana nih?
0: Checklist yang mana
1: checklist
0: nih yang
1: yang
0: udah
1: mana
0: masuk?
1: Nih? Saya pusing. Dari mana ya ini uangnya ya? Nah, cobalah. Kan biasa kalau orang transfer gitu kirimin bukti transfer. Ini enggak ada sama sekali kirim-kiriman kan?
0: Gak ada.
1: Keceklah dulu. Oh, hadiah padel nih udah masuk nih hadiah padel.
0: Karena ada listnya ya. Cuman paling lambat biasanya kok kayak berapa lama?
1: Kalau kemarin kan
0: fee-mu ya, yang cair.
1: 3 minggu yang kemarin yang MC bola. Terus
0: 3 minggu baru cair.
1: Yang
0: itu ini, paling lama.
1: Itu yang paling lama.
0: Saya pernah ada dulu 2 bulan, coy.
1: Hah?
0: Serius, demi apapun saya nge-MC.
1: Itu basah kering-kering basah kering.
0: Sampai saya akhirnya lupa bahwa saya pernah mengerjakan itu ketika dia cair.
1: Iya, biasa.
0: Dulu kan itu waktu masih saya awal-awal berkarir ya, sahabat suara, kayak memang ada masa di mana orang-orang tuh aduh, kenapa sih diginiin banget? Itu sampai 2 bulan.
1: Kenapa emangnya, apa ada kendalanya?
0: Karena
1: gitu?
0: Karena sebenarnya itu langsung dari orang juger deh ya. Jadi kayak memang saya gak tahu ya apakah karena itu promo film dan segala macamnya.
1: Mm-mm.
0: Terus kayak dipegang sama vendor sini. Terus kayak yang mana ya, kok kagak cair-cair? Saya nagih lah. Saya kan memang orangnya tidak bisa tenang ketika berhubungan dengan uang ya.
1: Gelisah anaknya, pemarah.
0: Dan sekarang tuh saya akhirnya menetapkan H+3 setelah event harus sudah cair.
1: Tapi ini untuk mungkin sahabat suara atau orang yang berkecimpung di dunia pembayaran ya, finance, tolong dong.
0: Jangan lama-lama banget
1: soalnya perputaran ekonomi kita tuh stuck.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi kita ngutang di tabungan kita untuk hidup.
0: Pun 10 nih, kita masih makan nasi, punten, kita masih makan nasi. Terus makanan semua setahu saya paling akhir update-nya masih dibayar pakai uang, Kak.
1: Coba kita tanyain sahabat suara, pernah nggak pembayaran dari klien kamu telat? Kalau telatnya sampai berapa lama?
0: Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 0818-8960-96 nol atau DM boleh banget kok di @iswara.mks.
1: Tapi kalau kamu mungkin lagi kesel sama pembayaran kamu yang belum masuk-masuk, ini waktunya kamu cari hiburan untuk menertawakan diri kamu sendiri.
0: Jangan, kita nertawain masalah orang yang biasanya ditampilkan di atas panggung.
1: Nah, ini waktunya untuk kamu cari hiburan ketawa yang beneran agak lain bersama kelompok komedi favorit kamu di Cacarita Live Comedy Show. Ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Ada siapa aja sih? Jadi di sana akan ada Agak Lain, ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion, dan kamu juga bisa menikmati penampilan stand up Indo Makassar, ada karaoke seru juga bareng sama Parecu, terus ada penampilan dari Kuping Gajah dan line up terbaru mereka nih ada Ebel Cobra.
1: Nah, jangan sampai ketinggalan sahabat suara, apalagi sampai kehabisan tiketnya karena presale 2 ini masih berlangsung, tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir. Jadi langsung beli tiketnya di cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow.
0: Dan kamu juga bisa nikmatin promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan memasukkan kode YUPCLS saat registrasi. Jadi langsung aja download Yup dan beli tiketnya sekarang.
1: Datangnya ramean, ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026 dan pastinya kamu jangan sampai ketinggalan.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Butterfly era mungkin kita bisa rasakan ketika kita itu dapat tiba-tiba gaji kita yang udah lama kita tungguin, Rory.
1: Betul sekali. Kita nanyain sama sahabat suara nih. Udah capek-capek ngomong, udah capek-capek kerja, belum cair-cair. Kasian banget. Paling lama berapa tahun baru cair fee-nya sahabat suara?
0: Itu
1: ini untuk pekerja-pekerja ya, freelance ya.
0: Itu gajian apa cicilan rumah kalau boleh tahu 2 tahun, Rory.
1: Apalagi sumpah amit-amit sebenarnya ya sahabat suara, saya lagi pukul-pukul meja sekarang kayak yang ada orang yang fee-nya enggak seberapa terus habis itu dicicil.
0: Waduh.
1: Kasian banget sih itu kata saya.
0: Bukan, saya biasa agak
1: saya kesel. Kasian sih.
0: Saya biasa agak kesel juga kayak ada orang tuh dia tanya red card ya.
1: Ah.
0: Nah, red card kita

0: lempar red card
1: tawar
0: nih.
1: Sadis nih.
0: Tawar sadis nih. Lu enggak lihat apa Instagram kita?
1: Kita
0: udah
1: mau
0: sebagus
1: makan,
0: itu.
1: Mohon maaf. Ada Uta di Instagram.
0: Cakep.
1: Pernah sampai 2 bulan sama seperti saya nih. Yang
0: bulan.
1: Bikin kesel setiap ditanya jawabannya selalu sedang diproses. Iya, maksud saya diproses kayak bagaimana, Bang? Apakah uang itu memang belum ada pencairan dari zaman batu?
0: Ini sedang diproses, kalau kamu masih begitu namanya kita proses hukum.
1: Benar, padahal waktu kerja desainnya revisi berkali-kali. Maksud saya begini.
0: Jangan lupa hu hu hu hu.
1: Kayak sedih banget, tapi saya pun merasakan ya waktu yang fee saya cair sampai 2 bulan itu saya bilang kayak ih apa saya ikhlasin aja ya. Sumpah, karena kita tuh kerja dan apapun yang kita kerjain sahabat suara, either itu sebagai master of ceremony, anak desain atau apapun itu, semuanya tuh pakai tenaga dan otak. Jangan
0: bener.
1: Sampai kayak kita sebagai orang yang akhirnya mau mempekerjakan orang itu ya semena-mena
0: Sama nih ada pengalaman juga, masih sedang proses nih, saya tunggu pembayarannya. Jadi ada salah satu sekolah di Makassar, saya kan punya tim untuk kreatif untuk bikinin video. Belum dibayar sampai sekarang, teman.
1: Udah berapa
0: udah
1: lama
0: 2
1: tuh?
0: Bulan. Jadi
1: aduh.
0: Teman saya udah turun ke lapangan untuk videoin, udah di editing, cuman saya kan belum kirim filenya. Saya tunggu pameran dulu, jangan sampai udah dikirimin
1: kerja.
0: Belum ada nih, bocil-bocil
1: lari kabur nih. Tapi sumpah ya, 2 bulan itu mohon maaf lahir dan batin, itu biaya abodemen di bank kita juga dibayar. Untuk
0: ada,
1: nungguin fee dari Ngana.
0: Ada salsa juga di WhatsApp.
1: Cakep.
0: Dia bilang ada ini event besar di Makassar, belum bayar fee fashion show 36 model, 5 fashion crew, dan 14 desainer.
1: Buset!
0: Padahal eventnya udah dari tahun lalu. Jadi sebab belum di... Oh my God!
1: Sahabat suara, kita berduka, turut berduka cita sebenarnya sama apapun yang dihadapin sama
0: bener.
1: Sahabat suara. Dan bahkan kita pun juga merasakan. Cuman kata saya, kalau udah dari
0: bulan.
1: Tahun lalu udah 11 bulan belum dibayar. Ya Allah, demo.
0: Demo
1: enak
0: sih kata saya.
1: Aja.
0: Tapi sebenarnya kan kalau tahun lalu berarti mau bikin event lagi nih tahun ini.
1: Iya, kalau annual. Kan yang tahun lalu belum cair nih, Bang. Masa mau bikin lagi? Kata saya enggak usah bikin acara tahun ini. Bayar.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu. Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Walaupun mungkin fee kita sebagai freelancer sering telat cair, sahabat suara, kita harus tetap ada syukur-syukurnya karena pekerjaan kita alhamdulillah belum digantikan oleh AI.
1: Benar.
0: Karena ini banyak banget loh sekarang, kayak sebenarnya ada sebuah postingan di sosial media itu, ternyata ada banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita perhatiin sekarang itu pekerjaannya udah gak ada, coy.
1: Kayak misal ini penjaga-penjaga tol udah ya, digantiin sama komputer.
0: Ini
1: kan,
0: jangankan tol, parkir deh. Parkir deh, kayak kan, kita kan bayar parkir tinggal di scan.
1: Jadi enggak ada udah enggak ada pegawainya.
0: Human-nya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan memang sahabat suara, ada beberapa pekerjaan unik jadul yang udah hilang. Kayak misalnya ada operator telepon yang sambungkan telepon manual.
1: Oh, dulu ada.
0: Ada operator telegraf yang kirim pesan pakai kode Morse.
1: Kode Morse ya.
0: Iya, Morse apa Morse?
1: Morse bahasa anak-anak di sini.
0: Oh, anak-anak di sini.
1: Terus ada juga pengantar susu segar tiap ya, pagi.
0: Iya, ini ada nih relate. Pengantar susu tiap pagi orang-orang have.
1: Oh, untuk pantesan saya enggak pernah lihat.
0: Ya,
1: saya belum have.
0: Kan.
1: Terus ada juga
0: harus beli sendiri kan?
1: Iya, benar.
0: Untung enggak peras sendiri.
1: Ribet banget kalau peras sendiri. Bener. Ternyata ada juga operator lift yang atur lift pakai tuas.
0: Ini dulu berasa waktu saya masih sering main-main ke MTC, itu ada operator liftnya.
1: Oh, oke, okay. Dan penyala lampu jalan setiap hari.
0: Ih, capek banget, kasihan.
1: Oh, ada semua dulu orang-orangnya kayak gitu.
0: Ada, dan selain itu juga banyak yang hilang kayak tukang tukang ketik. Kau tau gak tukang ketik?
1: Enggak.
0: Jadi dulu tuh orang kalau misalnya mau bikin skrip atau naskah-naskah, itu kan sekarang kita mudah banget ya, tinggal buka handphone, aplikasi, atau mungkin laptop, udah gampang.
1: Bahasa sekarangnya tuh joki.
0: Diketikin kita, sama diketekin. Ada juga operator wartel, kalau nggak wartel.
1: Iya, masih dapat wartel yang kita.
0: Wartel.
1: Iya, wartel yang kita datang dibayarkan untuk nelpon sama keluarga-keluarga kan.
0: Iya, mirip sama telepon umum.
1: Terus ada juga pembaca berita di pabrik.
0: Jadi pembaca berita itu kayak berapa orderan hari ini?
1: Ada.
0: Iya, ada dulu. Kayak kalo misalnya mau bikin misalnya gelas ada 85, ada tuh pembaca berita di pabrik tuh, dia berdiri di tengah-tengah biar didengar sama semuanya.
1: Oh, kalau sekarang sih saya biasa lihatnya di grosir ya. Kayak misal ibu ini 2 susu, ibu ini 3.
0: Beda, hampir ya, mirip tapi okay, beda. Ada juga sewa VCD. Kau pernah dapat enggak?
1: Enggak pernah dapat
0: sewa VCD.
1: Enggak pernah dapat VCD.
0: Nah, itu ada dulu. Penyusun pin bowling kan kalau kita lihat, kita melemparkan bola bowling langsung tersusun dengan rapi.
1: Oh, dulu disusun.
0: Dulu ada human di balik itu yang menyusun pion-pionnya.
1: Lama banget kita pin-nya nungguin berarti ya. Berarti kayak masih
0: jangan salah, mereka kecepatannya lebih cepat daripada Bodrex.
1: Enggak, berarti kayak ini susun-susun bola biliar ya sekarang. Oke, okay. Terus bahkan sampai profesi gong farmer, ini mereka bertugas bersihkan kotoran manusia dari toilet.
0: Ih, sedih banget, tapi mereka akhirnya dimudahkan. Cuman ya sekali lagi, pekerjaan-pekerjaan mereka ini hilang, gak ada sekarang.
1: Dan dikerjakan teknologi yang lebih cepat dan mudah. Tapi kita gak boleh terpengaruh juga ya.
0: Bener.
1: Totally semuanya sama AI. Karena kadang kita sudah isi prompt yang kita mau, dan kita harus make sure lagi dengan apa yang kita mau. Karena biasa ada beberapa hal yang datanya itu gak sesuai.
0: Iya, kayak atau
1: angka,
0: kayak tidak
1: gitu.
0: Jangankan itu deh, kayak rasanya tuh gak manusia, sahabat suara. Tapi ngomong-ngomong, supaya kita tidak teralihkan atau mungkin tidak tergantikan oleh AI, sahabat suara harus banget jaga kesehatan, karena banyak banget yang bikin kita gampang drop, seperti cuaca yang panas ekstrim ini, kepikiran sama tunggakan atau hutang-hutang yang belum terlunasi, dan ini sakit kan bisa bikin kita menyerah, bisa datang kapan aja.
1: Bener. Nah, buat kamu yang merupakan peserta JKN dan masih punya tunggakan, ini sekarang bisa bayar tunggakan makin ringan melalui program rehab 3.0 atau 3.0. ini rencana pembayaran bertahap, lebih fleksibel. Kamu bisa pilih mau cicil harian atau bulanan. Nominal cicilan harian bisa kamu tentukan sendiri sesuai kemampuan dengan minimal 10.000, dan juga jika seluruh cicilan sudah lunas, status JKN kamu bisa langsung aktif hari itu juga, sahabat suara.
0: Nah, ini beberapa syarat yang harus kamu dengarkan mengikuti program rehab 3.0. jadi kamu bisa ikuti, ini bisa diikuti oleh peserta JKN mandiri maupun peserta JKN yang telah beralih segmen dari mandiri ke segmen lain, masih punya tunggakan iuran 4 sampai 24 bulan. Terus peserta nih ya, harus mendaftar dulu program rehab 3.0 lewat aplikasi WhatsApp Pandawa di nomor, catat baik-baik, 0811 8165165. Sekali lagi di 0811 8165165, atau boleh juga pakai aplikasi mobile JKN. Dan tunggakan iuran ini yang harus dilunasi adalah tunggakan iuran JKN untuk satu kakak, bukan individual, dan maksimal periode pembayarannya itu 12 bulan.
1: Nah, terus ketentuan lainnya yang tidak bisa peserta JKN lakukan selama mengikuti program ini adalah naik kelas rawat inap, menambahkan anggota keluarga baru ke dalam KK, dan mengubah nilai tanggihan yang disepakati untuk dicicil.
0: Betul sekali. Kamu yang punya tunggakan iuran JKN, manfaatkan program Rehab 3.0 ini. Pilih mekanisme cicilan sesuai dengan kemampuan kamu untuk memastikan kepesertaan JKN selalu aktif sebagai jaminan kesehatan kapan saja diperlukan.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di-retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
1: Ibu Ola main ke pasar Senggol.
2: Terus dia di?
1: Di... berat di ongkos.
2: Betul. Kenapa
1: Ola
2: dia?
1: Ola amigos.
2: Asik. Kita udah masuk di BTS, sahabat suara.
1: Behind the Star.
2: Di BTS kali ini, di bintang-bintang yang akan kita bahas.
1: Bukan Dandi Prayoga dan bukan Rory Wulansari.
2: Benar, karena bintangnya kita itu bintang
1: saya
2: Kejora, bintang.
1: Saya Aries.
2: Saya Aquarius.
1: Shalalala.
2: Akunya serius, kamunya enggak.
1: Oh. Kita akan bahas bintang kita hari ini, namanya adalah Kubkowki.
2: Dia manusia pertama. Oh, saya tahu nih. Manusia pertama yang berhasil berenang di laut Baltik selama 55 jam.
1: Kata saya nafasnya dibuat dari apa sih, Bang?
2: Tenaganya kan kayak bisa ini
1: napas
2: orang.
1: Napas loh, Dandi.
2: Iya.
1: Berenang itu napas. Kalau kau tidak bernapas, insya Allah.
2: Dia masalahnya dia enggak tidur juga pasti.
1: 55 jam.
2: Apa dia bisa?
1: Kata saya kulitnya udah jadi kulit jeruk semua.
2: Tapi tau enggak dia, saya lihat di fotonya tuh mukanya dia tempelin kayak pasta gigi.
1: Iya, supaya tidak balang.
2: Dan ada juga The Massive. Ini akhirnya umumkan Asia Tour di Oktober nanti yang akan dimulai dari Taiwan.
1: Asik.
2: Kita tunggu.
1: Mau tahu?
2: Mau tahu
1: nggak?
2: Mau tahu dong, jangan kemana-mana.
1: Tetap di BTS.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Macet? Boleh.
0: Moodnya tetap santai aja.
3: Streaming di 96FM, dengerin sekarang suara santai.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kembali lagi di BTS, sahabat suara.
1: Behind the Star.
0: Kalau kita biasanya mungkin berenang itu mentok-mentok ya setengah hari lah ya. Udah capek, udah lapar gitu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, sebelumnya berenang setengah hari lambungku mengamuk.
0: Iya, tapi gak tahu ya kenapa kalau kita berenang tuh lapar parah. Sumpah sampai saya pernah tuh kasih keluar statement ke teman saya. Kayak bilang habis berenang, pokoknya saya mau kesini.
1: Semua isi bumi kok mau makan?
0: Bukan, saya pokoknya kalau mau kesini saya cuma mau makan jalan kotenya.
1: Eh tapi kok paling lama berenang berapa lama?
0: Saya lama suka berenang 4 jam.
1: Pantas
0: apa hitam?
1: Tidak, pantas kok mirip-mirip sama dugong. Eh tapi sumpah ini sih ngalahin dugong kata saya. Kupkowski, ini perenang asal Polandia berhasil menjadi manusia pertama yang berenang non-stop. Non-stop kata saya, mana bukan di kolam renang kak, di laut Baltik kak.
0: Oh, dia berenang dari Karlskrona, Swedia ke Polandia dengan jarak 170 km dalam waktu 50 jam
1: tanpa 55 jam
0: tanpa tidur, atau kalau kita bilang tuh dia enggak istirahat.
1: Aduh, capek banget jadi dia. Dan selama berenang dia didampingi tim yang mengikuti dari kapal untuk pantau kondisi dan memberikan makan.
0: Oh,
1: makan sambil berenang.
0: Cakep. Enggak, saya kiranya itu dia tuh berenangnya tanpa ada yang dampingin. Ternyata dia memang mau cetak skor ya.
1: Iya, betul.
0: Cetak rekor.
1: Iya, itu maksud Dandi. Dan tantangannya juga tidak mudah, tidak semudah yang kau bayangkan.
0: Bener.
1: Dia harus lewati air yang dingin, arus laut yang kuat dan mulai alami hallucination setelah 40 jam berenang kata dia.
0: Siapa yang gak halusinasi 40 jam ya berenang gak berhenti.
1: Tunggu, kayak kalau kau lihat dia 40 jam di tengah laut coy. Uh-huh. Dia halusinasi ngeliat mermaid gak tuh?
0: Dia liat Amanda Manopo.
1: Udah lama banget. Dan selain cetak rekor, aksi ini juga ternyata untuk penggalangan dana. Wih, mulia sekali hatinya.
0: Ini buat cancer fighters, pengobatan bayi penderita kanker.
1: Ih, baik sekali. Tapi sumpah kata
0: tolong.
1: Saya pas 55 jam ya, dia naik. Selain dia harus istirahat yang cukup.
0: Benar.
1: Tangannya juga seperti kulit jeruk.
0: Iya.
1: Sebadan-badan kulit jeruk. Saya khawatirnya Kupkowski ini, dia tidak ada di rumah sakit dan tidak di rumah.
0: Di mana?
1: Di pasar dia dijual. Karena dikira sayuran.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswar.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
8: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara warga Indonesia. Setelah kita berenang selama 55 jam, bukan kita sih,
1: bukan kita, jangan ngadain-ngadain Rory.
0: Kita juga akan 20 tahun berkarya.
1: Asik.
0: Bersama The Massive, tapi sahabat suara. Ini mengumumkan tour Asia The Massive, Asia Home Run, The okay. New Era of The Massive.
1: Kenapa
0: jadi
1: dia?
0: Negara yang paling pertama dipilih adalah Taiwan.
1: Oke, okay. kenapa enggak ke ini ya? Ke
0: Zimbabwe
1: dulu.
0: Woi, negara bos. Oh, okay, mohon okay. Maaf lahir dan batin. Ini di tanggal 4 Oktober nanti dalam 2 sesi konser, coy. Berarti oh. banyak banget fansnya The Massive di
1: benar,
0: Taiwan.
1: Benar. Berarti emang banyak ulangin masaknya,
0: lagi.
1: Banyak masaknya dia
0: yeah.
1: ya. Terus
0: Massivers.
1: Namanya Massivers.
0: Oh, kampungan sekali oh. tidak tahu nama fans club The Massive.
1: Soalnya saya hi friends.
0: Dan
1: mereka akan lanjutkan ternyata konsernya ke Hong Kong. Kalau kita tuh di sini, kalau kita enggak percaya, pergi kok ke Hong Kong.
0: Yeah.
1: Ternyata dia beneran ke Hong Kong.
0: Dia pergi ke Hong Kong
1: 1 November.
0: Biar kita semua percaya di tanggal 1 November.
1: Oke, terus setelah itu dia lanjut di Kuala Lumpur dan Singapura. Yang data penduduknya itu cuma 5 juta orang. Oh, terlalu riset ya.
0: Iya, terlalu riset, Mas. Enggak usah. Sahabat suara juga enggak peduli, enggak peduli-peduli iya. amat. Dan sebelum akhirnya menutup konser Asia Tour mereka ini di Jakarta. Jadi harga tiketnya siapkan seluruh pundi-pundi lalu lintas dan udara.
1: Jadi di Taipei ya. Harganya tuh $1,080 Taiwan atau sekitar 570.000 jika dirupiahkan.
0: Salah. Kalau di Hong Kong ini 320 dollar Hong Kong atau 675.000 670.000 aja.
1: Nah, kalau di Kuala Lumpur atau Singapura dan Jakarta ini masih coming soon.
0: Sabila sahabat
1: karena suara. Karena harganya kayaknya saya prediksi ya, Singapura pasti agak lebih mahal.
0: Harusnya.
1: Karena orang-orang have semua di sana.
0: Benar.
1: Kalau kita di Indonesia orang-orang have juga. Have fun.
0: Nice try.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
5: Baby Happy
1: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi yang
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
6: Wah!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
9: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
7: Ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau banyak
0: dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture, sahabat suara. Tidak henti-hentinya, sumpah.
1: Kenapa?
0: Saya tuh belakangan ini sering diuji sama air putih. Kayak kemarin, saya kan sakit asam lambung karena kurang minum air.
1: Benar.
0: Sekarang sepertinya saya juga lagi kurang minum air. Jadi saya ingetin sama sahabat suara, kalau minumnya yang cukup, tolong pipisnya juga jangan ditahan.
1: Kalau ditahan-tahan kan kayak tadi gajinya gak masuk-masuk. Gak bagus juga untuk kesehatan.
0: Sumpah, saya lagi ISK, semoga sahabat suara sehat-sehat ya semuanya. Saya kayak orang gak bisa ngapa-ngapain. Padahal udah bisa abis ketawa-ketawa, tiba-tiba gak bisa jalan.
1: Tapi kalau gak bisa jalan, ini sekarang kita udah masuk di culture sahabat suara. Kalau kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, karena kita akan kasih tahu info paling culture. Dan malam ini kita akan bahas Netflix. Ini promosi billboard untuk film The Last House.
0: Oh, ini adalah salah satu film yang, bukan film sih, kayak series kalau gak salah deh. Kayak dia tuh benar-benar iya film ya? Lupa, pokoknya iya film. Jadi kayak yang dia tuh seru banget coy, billboardnya tuh ada orang beneran di dalam billboard.
1: Gimana?
0: Jadi
1: gimana?
0: Orang di luar sana tuh lagi heboh-hebohnya ngelihat si billboard, ada orang beneran di dalamnya.
1: Orang bernapas?
0: Orang, manusia.
1: Manusiawi.
0: Bener, sebentar kita akan bahas lebih lengkapnya.
1: Apakah ini adalah perbudakan modern?
0: Weh, jangan begitu dong, Bun. Selanjutnya masih dalam dunia film, tapi film yang satu ini datang dari Coco Melon. Ini Coco merilis Melon trailer yang akan tayang di bioskop tahun 2027.
1: Mau tahu infonya seperti apa? Jangan kemana-mana.
0: Tetap di culture.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: ini priceless, tapi sepertinya biaya untuk membuat promosi dari sebuah film ini agak gokil, sahabat suara. Jadi Netflix nih ya, kemarin bikin promosi film sci-fi thriller. Dan ini yang terbaru dari mereka yaitu The Last House. Sumpah ini kayak caranya tuh gak biasa banget. Jadi bener, dia tuh bikin billboard dengan konsep rumah kecil yang nyatakonya
1: asik.
0: Terus dia digantung di Los Angeles dan ada orang beneran yang literally manusia.
1: Oke, okay. Dan terjebak di dalamnya seperti film The Last House.
0: Bener. Oh,
1: berarti ini mirip-mirip seperti gambaran mainan-mainan Barbie tapi yang manusia ya.
0: Iya benar. Oke. Okay. Sampai tuh di sana tuh heboh, orang-orang tuh pada berhenti terus rekam kayak do you need help?
1: Apakah kau butuh bantuan?
0: Ada yang sampai kirimin pizza lah, terus okay, dia jawabnya kok tongat. Jawabnya apa? I'm a vegan.
1: Oh.
0: Katanya dia vegan jadi
1: yeah, di Suria ya. Dan ternyata mulai dari kalau kita lihat yang ada di sana, mulai dari makan, tidur, sapa orang-orang itu di bawah, semuanya dilakukan dari rumah yang ada di atas billboard itu.
0: Berapa sih bayarannya? Kayaknya saya mau deh, Kak.
1: Orang-orang di sana gantung-gantungan gitu. Ya, kalau kita di sini gantung bahaya, gantungan
0: bahaya,
1: kunci
0: ya
1: aja.
0: Nah, film The Last House ini tentang keluarga yang terjebak di dalam rumah selama 5 tahun karena teror monster laut. Monster laut, kalau kucing laut.
1: Rumahnya di dalam laut.
0: Monster laut? Enggak, di perkotaan, tapi kan semua binatang laut bisa naik ke ini daratan, bos.
1: Kan semua binatang bisa hidup.
0: Iya. Ini diperankan sama Greta Lee dan juga Wagner Moura.
1: Dan ternyata filmnya ini udah rilis
0: saya
1: di
0: udah
1: Netflix. Jadi untuk sahabat suara yang pengen nonton langsung aja ya di Netflixnya, karena kalau kita mau bukain nggak bisa.
0: Jangan.
1: Karena kita ngomong aja.
0: Saya lihat trailernya dan saya benar-benar tertarik. Kayak bukan cuma satu rumah, ada beberapa rumah yang mereka tuh pakai papan-papan semuanya kalau mau bicara.
1: Asal jangan papan bunga.
0: Yah.
1: Atau papan berduka cita.
0: Aduh.
1: Bahaya.
0: Romantis banget sih Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
2: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
2: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!

0: Mungkin ini salah satu hal yang ditungguin sama orang tua dan juga baby-baby dan anak-anak kecil ya.
1: Baby-baby menunggu, dua kata lucu, baby menunggu.
0: Karena ini salah satu yang ditungguin sama anak-anak kecil, karena Coco Melon ini bukan lagi yang sering kita nonton di YouTube, tapi sekarang Coco Melon ini akhirnya akan ada filmnya.
1: Dan resmi dirilis, akan tayang di bioskop 9 Februari 2027 tapi Kak.
0: Oke, berarti besoknya saya ulang tahun. Harus ulang tahun besoknya.
1: Ya, jadi kayak kita merayakan ulang tahun Dani dengan tema Coco Melon.
0: Terus film animasi ini dibikin sama DreamWorks Animation yang bercerita tentang JJ bareng teman-temannya dalam petualangan baru di luar dunia Coco Melon.
1: Selama
0: ini dia di Coco Melon terus ya, kan?
1: Iya, jadi kalau nggak salah si JJ ini akan pergi ke Limbung.
0: Enggak. Si JJ ini pergi ke Bugis Water Park.
1: Oi, dan lagu-lagu khas Coco Melon juga akan ada di setiap film, di film ini. Dan untuk mengisi suara karakter baru akan dibawain, kau harus dengarkan baik-baik karena ada Seza sahabat suara.
0: Oh my god, perempuan itu lagi.
1: Iya, ada Nicholas Holt. Terus untuk suara JJ-nya ini, untuk suara ada JJ, Cody, Nina sama Cece. Coco, JJ, Cody, Cece, ada semua.
0: Tetap diisi sama Connor Eastern, terus ada Camden Brooks, ada Olivia Leva dan Irene DeBoer.
1: Jadi ini kayak pengisi suara tetapnya ya.
0: Cuman ini Cece Tirsa Ivana.
1: Bukan, Cece Tirsa Ivana udah ada di Manado. Asik. Mohon maaf. Tapi saya penasaran sih karakter baru yang akan dibawakan sama Seza ini apa? Apakah dia akan bernyanyi?
0: Apakah dia dengan kuku-kuku panjangnya
1: salah
0: itu?
1: Salah itu. Beda itu ya. Cardi B.
0: Oh, musuhnya.
1: Seza ini yang lagunya Open Cup.
0: Oke.
1: Open Cup.
0: Ini kan yang sering berantem sama ini.
1: Beda. Cardi B.
0: Oh, beda lagi.
1: Ibu kita Cardi B tuh.
0: Mirip-mirip soalnya Nicki Minaj, Seza sama Cardi B.
1: Iya, sama-sama mereka semuanya. dari tempat yang sama. Okay. Yang dari tempat yang sama juga sahabat suara sama kita, sama-sama dari Makassar.
0: Benar. Kalau kayak gitu karena kita sama-sama dari Makassar, kita ketemunya di Makassar, kita lahirnya di Makassar dan juga harapannya bisa kembali lagi di Makassar ketika
1: Hentikan omong kosongmu sahabat suara. Akan saya bungkam mulut Dandi Prayogo karena kita mau pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini.
0: 20 tahun yang lalu saya umur berapa ya? 4 tahun.
1: Iya, enggak apa-apa. Kita pamit undur diri. Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin. Akan bertemu dengan kamu besok.
0: Dan Dandi Prayogo, Nangnya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri juga sahabat suara. Kita akan ketemu besok.
1: Seorang diri tetap
0: dengerin, tetap dengerin ini suara Makassar,
1: suara warga Indonesia, and adios.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Situasi tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di isuaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Di Suara Makassar, muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengerin Miss Suara bisa via streaming juga.
1: Mencoba mengingat lagi semua yang

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya, dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: separuh hatiku.
1: Suara
4: sempurna.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara.
1: Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network. Dengerin Iswara bisa via streaming juga. Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks. Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara. Streaming sekarang di iswaranetwork.com. Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara. Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com. Streaming Iswara Makassar di mana saja dan kapan saja. Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network. Dengerin Iswara bisa via streaming juga. Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks. Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara. Streaming sekarang di iswaranetwork.com. Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara. Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com. Streaming Iswara Makassar di mana saja dan kapan saja.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Nabil hari ini?
1: Jujur pagi ini saya agak keracunan makanan ya.
0: Kenapa sih keracunan makanan? Gimana
1: tahu,
0: ceritanya?
1: Gak tahu, kemarin tuh saya makannya banyak banget.
0: Kenapa?
1: Saya makan banyak deh, saya keliling di Trans Mall. Okay. Terus pulang itu kakak saya masak makanan Thailand. Dan saya gak tahu. Ya, yang pasti saya tetap happy kok ngehibur sahabat suara pagi-pagi. Kalau Clay gimana pagi ini?
0: Baik-baik aja sih. Yang pasti kita bakalan nemenin sahabat suara sampai nanti jam 10 bareng sama saya Clay Rizky
1: dan saya Nabil Putri.
0: Ini lagu pertama kita, Side Pony. Kau

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FM i Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Saya lagi kayaknya agak-agak gak enak ini deh. Ingus yang agak-agak flu-flu dikit gitu deh, kayak mau flu gitu, astagfirullah.
0: Aduh, ya ampun.
2: Aduh, tapi yang pasti pagi ini kita bakalan kasih semua yang trending-trending banget loh.
0: Kayak apa tuh?
2: Yang pertama kita bakalan spill info tentang Masjid Istiqlal masuk Bursa Efek Indonesia.
0: Dan Balai Taman Nasional Bromo resmi ditutup. Saya sangat sedih sih sama ini, soalnya kebakarannya tuh parah banget.
2: Oh, karena kebakaran ya. Oh my god. Tapi yang pertama dulu, Masjid Istiqlal masuk Bursa Efek Indonesia. Hah? Bagaimana sih? Jadi Masjid Istiqlal resmi jadi masjid pertama yang masuk Bursa Efek Indonesia lewat pengelolaan wakaf tunai.
0: Oh, jadi dia kayak semacam investasi gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi uang wakaf yang terkumpul gak cuma disimpan sebagai deposito, tapi dikelola jadi wakaf produktif lewat investasi di pasar modal.
2: Pasti ada yang bertanya-tanya, ini boleh gak sih?
0: Ini boleh
2: sebenarnya?
0: Gak sih? Sebenarnya boleh gak sih?
2: Sebenarnya ternyata boleh gak?
0: Sebenarnya ternyata boleh. Prinsipnya itu boleh. Bahkan konsepnya tuh cukup dekat dengan wakaf uang produktif. Tapi ada nih beberapa syarat yang penting. Kuncinya itu adalah membedakan depositonya, status uang wakaf, dan investasi pasar modalnya.
2: Oh, begitu.
0: Boleh-boleh aja.
2: Tapi nanti keuntungan dari investasi nantinya bakalan dipakai untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Nah, selain itu, pengelolaan wakaf ini juga dikembangkan lewat Istiqlal Global Fund yang jadi tempat kegiatan bisnis dan pelatihan bagi pengusaha muslim khususnya UMKM.
2: Semoga
0: bagus banget ini.
2: Betul, semoga lancar-lancar programnya ya.
0: Amin.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
6: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
3: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
2: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
3: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Aduh, Clay, kamu yang pagi-pagi udah flu, udah ngerak badan nih. Aduh, kamu harus beli sesuatu deh. Tapi belinya di Alfamidi.
3: Betul, karena banyak sekali promonya. Kita ada TTM, tebus terus murahnya. Belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000 bisa tebus murah dua produk TTM. Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah tiga produk TTM.
5: Wow, sampai kapan tuh?
3: Sampai 15 Agustus 2026.
5: Oke, jadi sampai tanggal 15 Agustus kamu bisa tebus murah hanya Rp5.000 buat Clay nih. Hema Fiton C 1000.
3: Oh Pak, cocok banget ini. C 1000, cocok banget.
5: Iya, sangat-sangat cocok.
3: Nah, selain itu ada apa lagi sih?
5: Ya, selain itu ada aku suka keripik singkong barbeque, rumput laut, ayam lada hitam, ini kesukaan saya. Ada juga nyam-nyam chopstick smile choco 45 gram, ada kerating, dan yang suka nyetrika baju nih ada key spray, refill pouch, all varian.
3: Siapa yang suka nyetrika baju?
5: Saya suka banget nyetrika baju di pagi hari.
3: Kalau misalnya tebus Rp10.000 bisa tebus safe care yuka kayu putih plus, dan juga sunlight jeruk nipis daun mint mandarin love Korean strawberry extra lembut bio nature refill, dan juga saus sambal ABC sambal asli extra pedas extreme pedas, dan juga ada paroti cream meses Arnon cream, dan juga ada 3 pieces pristine water bottle.
5: Aduh, Inggris banget nih. Tapi gak cuma itu, karena kamu bisa tebus hanya Rp15.000, ada Pantene conditioner, ada Paseo tisu, ada 2 piece dua kelinci, dan buat lelaki nih yang merasa dirinya agak bau-bau dikit, beli aja nih Rexona Men Roll Ice Cool.
3: Tapi yang pasti juga ada tebus hanya Rp30.000 bisa tebus Bell Foods Chicken Nugget 500 gram.
5: Wow, yang pasti gak cuma itu ya sahabat suara, karena belanja di Alfamidi pakai member raih kesempatan double surprise cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta serta ribuan hadiah lainnya.
3: Makanya belanja di Alfamidi pakai member raih kesempatan dapat double surprise. Gimana caranya buat jadi member?
5: Caranya gampang banget.
3: Gimana
5: kamu
3: sih?
5: Tinggal download aplikasi Midi Kring, lakukan registrasi di situ, dan udah deh gampang. Jangan lupa kalau sudah belanja dicek ekor struknya.
3: Siapa tahu ada hadiahnya di situ.
5: Betul.
3: Makanya belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas.
5: Harga hemat.
6: Totalnya Rp30.000 ya, Kak?
3: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
6: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Kalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Farhamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih ada di TBL trending banget loh. Yang pertama tadi kita cerita tentang Masjid Istiqlal masuk Bursa Efek Indonesia.
0: Dan sekarang ini ada Taman Nasional Bromo resmi ditutup.
1: Oh my god, karena apa sih sebenarnya? Karena kebakaran.
0: Iya betul. Jadi Balai Taman Nasional Bromo resmi ditutup semua akses masuk ke wisata Gunung Bromo karena kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sedih banget sih. Kalian pernah nggak ke Bromo?
1: Ke Bromo saya nggak pernah sih. Bromo itu di mana sih?
0: Aduh.
1: saya tahu Bromo. Cuman dia di Jawa apa gitu?
0: Aduh, di Jawa mana lah gitu?
1: Jawa
0: tapi,
1: Tengah. Jawa. Apa Jawa Timur.
0: Wait.
1: Apa Jawa Barat? Nggak mungkin Jawa Barat dong.
0: Di mana ya? Dia daerah kayaknya Jawa Timur deh. If I'm not mistaken. Tapi saya dulu pernah ke Bromo.
1: Cuman berarti Bromo di mana? Bromo.
0: Bromo di. Bromo itu ada di
1: Jawa Timur. Benar sekali.
0: Ya berarti secocok.
1: Iya benar. Pasuruan. Gitu. Jadi penutupan ini dilakukan biar petugas bisa lebih fokus padamkan api dan menjaga keselamatan pengunjung.
0: Dan ini penutupannya berlaku di semua pintu masuk kayak di Cemoro Lawang, Wonokitri, ada di Jemplang, Coban Trisula dan Senduro.
1: Oh, jadi wisatawan yang sudah membeli tiket secara online dikasih pilihan buat reschedule atau refund. Reschedule-nya sampai kapan ya?
0: Tapi pengunjung juga diminta untuk tunda perjalanan sampai kawasan Bromo kembali aman.
1: Sedih juga sih sebenarnya kebakaran hutan di Bromo itu ya. Semoga cepat selesai dan juga petugas-petugasnya bisa lebih fokus padamkan api.
0: Betul.
1: Amin. Kapan mau ke Bromo lagi?
0: Kayaknya bulan depan deh.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap sih?